0: 9,5 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan itu dia ya teman Pro 2 untuk lagu aktif kita hari ini, pagi ini. Ada dari Morphe Radio dengan judul Graduation Song ya. Kalau ngomongin soal graduation ya, by the way teman Pro 2, nanti Jen akan wisuda tahu di hari Rabu nih teman Pro 2, di tanggal 30 ini, di akhir bulan ya pastinya. Dan lagu Graduation Song ini ya merupakan lagu aktif dari Kemenkraf ya, melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media dan memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Morphe Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari akselerasi kreatif aktif musik. Lagu Graduation Song ini sebenarnya udah pertama kali rilis di tahun 2018, dan kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Aduh, jadi inget banget ya sama perjuangan Jen kalau misalnya ngomongin soal perjuangan kuliah selama kurang lebih 3,5 tahun ya teman Pro 2. Dan itu dia teman Pro 2 untuk musik aktif kita pagi hari ini. Dan ini ada lagi lagu-lagu yang bakal nemenin kamu ya, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi seputar aktivitas pagi hari atau ngobrolin hal-hal lainnya yang santai ya teman Pro 2 di minggu pagi ini. Ada lagu dari Joel Corey dengan judul Drinking, tapi setelahnya satu ini.
1: Pernahlah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: tunjukin, orang mau nipu dah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
1: Eh, lo lagi ngapain jam kosong nih?
2: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
1: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: setiap hari Minggu atau setiap weekend itu bisa tidak ngeluarin uang ya sama sekali. Pernah nggak sih berpikiran kayak ini libur ya teman pro dua hari ini libur gitu, tapi kaki ini tidak bisa diam diri di rumah, harus kayak keluar gitu. Kalau keluar kan otomatis kita akan mengeluarkan uang ya teman pro dua, untuk ya kalau nggak belanja atau nggak jajan ya, ya maksudnya juga gimana sih kira-kira ya untuk memanfaatkan budget atau mengurangi budget ya teman pro dua di weekend gitu teman pro dua. Tapi kalau ngingat-ngingat juga ya, hari Minggu itu terasa spesial dan memang gak harus banget ya jalan-jalan jauh atau ngeluarin budget banyak. Tapi ada aja sih teman-teman kita ya yang harus ngeluarin budget banyak, minimal sehari bisa 200-300 ribu gitu. Tapi kadang-kadang ya kalau cuma kayak piknik di pinggir jalan ya, kayak cuma di luar ngelihat indahnya pemandangan atau cuaca di pagi hari ya, biasanya Jane tuh pernah terakhir ya itu jalan-jalan ya, bukan jalan-jalan teman berdua, jalan pagi diajakin temen Jane pas hari Minggu juga. Itu pagi-pagi kisaran jam 7 itu kami ke CFD, dan setelah dari CFD kami berpikiran kayak abis ini kemana ya, nggak mungkin pulang, kayak bentar banget gitu kan. Ya udah ngide aja, ayo ke RTH, ruang terbuka hijau yang ada di bundaran besar nih teman pro dua. Ya udah abis itu tapi ya remindernya ya teman pro dua, sebelum Jen berangkat ke CFD itu di dalam tas Jen itu udah banyak Jen taro itu kayak biskuit, terus ada minum, terus ada pokoknya cemilan-cemilan gitu teman pro dua. Dan nggak kepikiran kalau misalnya kami dua itu bakal sampai ke RTH gitu. Di RTH itu by the way teman pro dua, nyaman banget buat kamu duduk-duduk santai di pagi hari yang dingin banget pas itu, sebelum ada asap kabut ya teman pro dua ya, sebelum ada karhut lah juga, itu nyaman banget untuk ya piknik-piknik kecil lah. Dan pas itu juga ya nginget hari Minggu dan budget juga terbatas ya teman pro dua, pas banget kayak wow kok kita aku ya bisa kepikiran bawa cemilan banyak banget di tas untuk bisa dimakan bareng gitu loh teman pro dua ya. Ingat banget juga ya keliling-keliling naik motor sama temen temen aku cewek ya teman pro dua ya, cewek. Jadi jangan prasangka buruk dulu nih. Dan pasti nikmatin udara pagi pas belum ada karhut lah. Terus atau misalnya teman pro dua ya, kalau di weekend itu tipenya masak aja di rumah gitu atau di kos ya, yang cukup banget buat bikin charge energi kita di hari weekend tersebut nih teman pro dua. Nah dari sekian banyak cara menikmati akhir pekan nih, kira-kira kegiatan seru dan ramah kantong apa nih yang paling sering teman-teman lakukan bareng keluarga atau temen-temennya sahabat CS-nya di hari Minggu? Apakah cuma sebatas ya udah sih lewat HP aja berkomunikasi, atau sebatas kayak komunikasi itu kalau di HP kayak kurang, harus ketemu langsung, harus face to face ya teman pro dua? Atau misalnya kamu tim yang me time sama keluarga aja gitu, family time ya, family gathering gitu ya teman pro dua? Kayaknya banyak deh kegiatan-kegiatan yang teman pro dua lakukan ya kalau di weekend, setiap weekend gitu. Oke teman pro dua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya seputar hari Minggu ini bagaimana hari-hari kamu ya. Dan habis ini akan Jen puterin lagu dari Wiyajai 80 dengan judul Masih Ada Kamu, tapi setelah yang satu ini.
1: Eh, 2026 ya. Resolusi lagi.
2: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
1: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi ya cuma khayalan.
2: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
1: Makanya 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
2: Langkah kecil? Apa coba?
1: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
2: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
1: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
2: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
1: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
3: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
1: 2026 bukan khayalan.

99,4 FM, Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Spada ya, bareng sama Jen yang akan nemenin kamu nih di beberapa waktu ke depan ya, teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih berpikiran gimana sih

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jin ya di program Sepada nih, teman Pro 2, yang pastinya dengan obrolan yang seru banget ya. Aduh sorry tadi Jin habis dari WC ya teman Pro 2, jadi tadi lupa nih ya. Jadi kita kembali lagi ya teman Pro 2 di obrolan santai nih teman Pro 2. Dan di pagi hari ini ya teman Pro 2, pernah gak sih buat teman-teman Pro 2 itu kayak lagi santai tapi bingung biasanya itu mending ngapain ya kalau di rumah aja bawaannya ya teman Pro 2. Kalau Jin ya bawaannya kalau misalnya mau pagi hari tuh di hari Minggu, biasanya Jin itu ya baca buku sih teman Pro 2. Ada hobi-hobi yang memang bisa teman Pro 2 ikutin gitu, kayak hobi yang biasa-biasa aja santai gitu ya di memang pagi hari gitu. Soalnya di pagi hari itu cuacanya enak banget buat ngebaca sambil nikmatin suasana pagi hari yang indah banget nih teman Pro 2 ya. Dan juga ada yang pastinya aktivitas-aktivitas lain seperti journaling, habis itu nonton film atau nonton TV ya. Biasanya pagi-pagi nonton film favorit atau misalnya nonton kartun kamu ya, kartun favorit kamu yang memorable banget zaman kecilnya dan sampai sekarang masih ada ya teman Pro 2 ya. Contohnya kayak Upin Ipin ya, itu kayaknya legend banget sih teman Pro 2. Dan juga yang pastinya ya kamu bisa gitu melakukan aktivitas-aktivitas yang membangun soft skill kamu. Contohnya kamu mempelajari teknologi atau berkecimpung di dunia AI, gimana cara mempelajarinya. Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan teman Pro 2 di kala memang sekarang kita udah di apa ya bahasanya, dipaksa untuk bisa ngerti dunia atau era digitalisasi sekarang. Memang sih semua kalangan usia itu harus belajar bisa menyesuaikan diri di era digitalisasi teman Pro 2. Contoh kayak Papa Jen ya, Papa Jen itu gaptek, asli gaptek banget sampai sekarang. Beda ya kayak tenaga-tenaga kependidikan lainnya dan karyawan lainnya. Papa Jen tuh gaptek, apa-apa tuh kok nanya, ini gimana caranya, cara bikin profil gimana, terus cara ngobrol, cara ngetik buat bikin AI itu kayak gimana. Pokoknya banyak, tapi bisa itu dipelajarin teman Pro 2, ikut-ikut webinar. Biasanya webinar tuh ada ya, webinar atau misalnya workshop gitu teman Pro 2. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di pastinya Sepada ya untuk pagi hari ini teman Pro 2. Hari ini Jen bakal muterin lagunya dari Tom Walker dengan judul Wait For You. Dan pastinya ada lagu-lagu lainnya yang bakal ngantri nih untuk kita puterin pada pagi hari ini. Tapi setelah yang satu ini.
1: Hai, ini aku. Kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh. Saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat kita berhasil melewati badainya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan koma empat FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit ya, teman Pro 2. Dan seperti biasa ya di pagi hari yang indah ini, Minggu 27 September 2026, Jen bakal bacain ya agenda setting hariannya RRI Palangkaraya. Dengan topik hari ini adalah akses layanan kesehatan Kalimantan Tengah makin luas, integrasi layanan pelosok jadi fokus. Upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan di Kalimantan Tengah menunjukkan kemajuan signifikan sepanjang 2026. Capaian Universal Health Coverage atau UHC yang berhasil diraih menjadi bukti komitmen daerah dalam menjamin kepesertaan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga di wilayah terpencil. Kendati demikian, tantangan geografis berupa luasnya wilayah dan keterbatasan infrastruktur jalan di kawasan aliran sungai menjadi kendala utama. Menanggapi situasi ini ya, penempatan tenaga kesehatan serta secara berkelanjutan di berbagai kabupaten seperti Murung Raya dan Katingan terus diperkuat demi memastikan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berfungsi optimal. Di sisi lain juga ya, respons cepat terhadap kasus penyakit menular juga nih teman Pro 2, yaitu di kesehatan ya, seperti HIV juga terus dimaksimalkan melalui perluasan akses tes terintegrasi di puskesmas serta jaminan ketersediaan obat antiretroviral. Pemerintah daerah berupaya menekan angka putus berobat dan mengikis stigma negatif di tengah masyarakat. Langkah ini juga makin diperkuat lewat berbagai program penjangkauan spesialis gratis seperti operasi katarak massal di RSUD Doris Silvanus Palangkaraya. Sinergi antara perlindungan jaminan kesehatan, ketersediaan tenaga medis, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit menjadi kunci utama mewujudkan Kalteng sehat yang merata hingga ke pelosok desa. Dan itu dia untuk agenda setting RRI Palangkaraya hari ini, edisi Minggu 27 September 2026. Habis ini Jen bakal puterin ya lagu dari The Boys World dengan judul Call In Your Love. Dan Jen juga ngingetin ya teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 Jen bakal hadirkan informasi cuaca dari prakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk hari ini ya, sampai malam nanti bagaimana ya teman Pro 2. Dan ini dia Call In Your Love by Boys World, tapi setelah yang satu ini.
2: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
3: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Program teman terbaik kamu masih sama Jenia di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan teman Pro 2 ya. Kalau biasanya nih hari Minggu ya, pernah nggak sih kamu kepikiran suatu hal atau ide menarik ya? Kalau misalnya bangun pagi itu demi bisa untuk lari, biasanya bangun subuh buat Sunday run ya, atau misalnya ya jogging, habis itu jalan sehat gitu. Kamu tuh bela-belain bangun pagi supaya bisa agak bugar gitu ya badan kamu. Dan Minggu pagi tuh biasanya jalankan raya aja udah kayak ajang catwalk olahraga. Dari jam 6 pagi jalanan tuh udah memang penuh ya sama CFD teman Pro 2. Dan lucunya nih teman Pro 2, kalau hari kerja kebangun jam 6 pagi itu terasa berat banget, tapi giliran hari Minggu nih ya teman Pro 2 malah bela-belain bangun subuh demi bisa olahraga pagi yang simple-simple aja. Teman Pro 2 sendiri itu gimana nih? Tim udah siap pakai sepatu lari dari jam 6 pagi atau tim yang baru niat olahraga pas matahari udah di atas kepala atlias siang hari? Biasanya gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau uniknya lagi nih teman Pro 2 ya, biasanya kalau olahraga di hari Minggu zaman sekarang itu bukan soal keringat doang ya teman Pro 2, tapi soal interaksi sosial dan yang pastinya adalah style atau gaya ya, dari baju olahraga kita yang matching nih atas bawah, kacamata hitam, sampai memang topi yang menemani kegiatan olahraga kalian yang wajib, dan wajib juga share di media sosial kalian, bikin status biasanya teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya biasanya juga ada orang yang udah terbiasa ya, karena udah rutinitasnya untuk olahraga pagi atau ikut kegiatan zumba ya, senam gitu teman Pro 2 ya. Ada juga yang memang yang biasanya itu ngejar targetnya. Misalnya target kemarin itu cuma 3 kilo. Dia mau usahain 6 kilo gitu. Tapi enggak sedikit juga yang tujuan utamanya juga adalah social fitness ya. Fitness sambil ya berkecimpa-kecimpuk sama teman-teman gitu ya teman Pro 2. Dan yang penting juga ya ditutup dengan sarapan. Karena kalau misalnya olahraga doang tapi gak sarapan, sama aja bohong. Sama aja kayak ngurang apa, kayak mempersulit dan mempersakit diri. Karena kan sakit itu mahal dan sehat itu juga mahal ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, kalau misalnya lagi kegiatan-kegiatan rehat gitu, biasanya kamu tuh selain olahraga itu apa teman Pro 2? Ada gak sih kegiatan yang kamu lakukan ya setiap hari Minggunya? Kalau ibadah udah pasti ya teman Pro 2. Dan yang pastinya kalau Jenny tuh pagi-pagi biasanya ya, kalau ngerapin tempat tidur ya nyapu, ngepel, habis itu bersihin yang bisa sekiranya dibersihkan gitu. Gak semuanya dibereskan ya teman Pro 2, karena ada waktu-waktu tertentunya aja. Dan oke teman Pro 2 ya, itu dia ya kita ngobrol-ngobrol di program Sepada pada hari ini dan pagi hari ini. Dan yang pastinya ya buat kamu yang lagi keliling-keliling kota Palangkaraya atau kamu yang lagi di CFD-an ya, tapi sambil dengerin radio, kayaknya jarang sih teman Pro 2. Udah ada aplikasi RRI digital by the way nih teman Pro 2, jadi kamu bisa ngedengerin ya, ngedengerin sambil melakukan aktivitas kamu di hari-harinya gitu.

Dan lagi di 8.30 nanti Jen bakal hadirkan informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya untuk hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagunya penyanyi favorit Jen, yaitu Glenn Fredly, dengan judul Generasi Antariksa. Dan check it out.

0: e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
1: Beneran praktis ya.

0: kasu ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Baik again ya teman Pro 2, buat kamu yang punya rencana seru atau mau keliling-keliling kota Palangkaraya ya, kita akan ngedengerin nih untuk informasi perakiraan cuaca di Kalimantan Tengah dari BMKG Kota Palangkaraya. Dan hari ini, pagi ini ya Jen, udah tersambung dengan perakirawan Arin. Selamat pagi Kak Arin.
1: Halo Kak, selamat pagi juga.
0: Oke Kak Arin, boleh untuk informasi cuacanya hari ini?
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Minggu 27 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah dengan disertai udara kabur akibat dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga secara umum diperkirakan sepanjang hari ini cuacanya akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selain itu, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga menjelang malam hari di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kepada Kak Arin untuk informasi cuacanya ya. Dan itu dia teman Pro 2 untuk bekal kamu ya cuaca hari ini. Dan tetap waspada tentang perubahan cuaca ya, karena bisa saja berubah kapan saja seiring berjalannya waktu. Dan kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal puterin lagu kebangsaan dengan judul Indonesia Rumah Kita, teman Pro 2. Check it out.

cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Kadang kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget. Aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

0: 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Seperti, gak seperti biasanya, tapi kalau sesuai runtutan schedule ya, teman Pro 2 tahu gak sih kalau tanggal 27 September atau hari ini itu diperingati sebagai hari apa? Jadi setiap tanggal 27 September itu diperingati dengan Hari Pariwisata Sedunia, di mana untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai sosial, budaya, ekonomi, pariwisata, dan politik. Tapi kalau ngomongin sejarah singkatnya ya teman Pro 2, rupanya nih pengesahannya itu diperingati oleh Statuta UN Tourism yang dulunya namanya itu UNWTO di tahun 1970 dan mulai diresmikan itu di tahun 1980, teman Pro 2. Dampak pariwisata bagi dunia ya pastinya ada dari segi ekonomi, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Lalu ada pelestarian budaya yang menjadi wadah untuk merawat warisan budaya dan tradisi lokal. Dan yang paling penting adalah perlindungan alam, mendukung upaya konservasi lingkungan serta flora dan fauna nih teman Pro 2. Itu dia ya untuk kalender event kita untuk hari ini di tanggal 27 September. Kalau ngomongin soal pariwisata ya, siapa sih yang punya hobinya jalan-jalan ya ke luar negeri, atau misalnya di dalam negeri juga bisa ya ke beberapa kota-kota yang ada di Indonesia ya. Kalau Jen sih belum pernah ke daerah timur ya teman Pro 2, kayak Labuan Bajo. Waduh, kayaknya kalau misalnya dikasih kesempatan Jen seneng banget sih. Dan ya itu dia teman Pro 2 untuk kalender event kita di minggu ini. By the way teman Pro 2, ini tuh minggu terakhir di bulan September loh. Soalnya minggu depan tuh udah Oktober nih. Jadi ya kita senangkan obrolan-obrolan kita nanti ya. Dan Jen ngingetin juga di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, nanti Jen bakal hadirkan ngopi ya, ngobrol pagi santai aja ya, bareng sama teman-teman Pro 2 di luar sana. Habis ini ada lagu dari Selina Sarma dan Haris G, 24/7 ya. Tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Prodo Teman Terbaik Kamu nanti di pukul 9 ya. Nanti Jen bakal hadirkan ngobrol pagi bareng teman-teman Pro 2 di luar sana ya. Dan untuk topiknya akan sebenarnya nanti ngikut alur aja ya, tapi setidaknya nanti juga yang pastinya tentang kegiatan-kegiatan aktivitas dan yang pastinya tentang anak muda juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di radio kesenian kalian di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sobat FM Pro RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Waktu udah menunjukkan pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan senang sekali Jen masih bisa hadir ya, nemenin teman-teman nih selama kurang lebih nanti 60 menit ke depan di program Ngobrol Pagi. Semoga nyawa kamu udah kekumpul nih teman Pro 2 ya 100%. Dan yang pastinya mood pagi hari ini udah makin ajaib ya teman Pro 2. Nah, untuk teman Pro 2 hari ini, kalau hari Minggu ya di Kota Cantik Palangkaraya tuh rame banget sama tren walkie-walkie alias jalan santai sampai jogging pagi. Pokoknya dari jam 5 sampai 6 itu udah kelihatan banget kerumunan anak muda yang rapi banget nih teman Pro 2 ya, pakai outfit olahraga, sepatunya paling hits sama earphone atau headphone yang nempel di telinga mereka. Dan spotnya juga banyak banget kan, ada yang muter-muter di Bundaran Besar Palangkaraya, ada yang di Sanaman Mantike, ada di Pasuk Kamelo, pinggir Sungai Kahayan, atau yang suka trek lurus seputaran Komplek Lingkar Dalam Yosudarso. Tapi nih ya, pertanyaan mendasar nih dari Jen. Anak-anak muda ini murni jalan pagi demi cari udara segar dan bakar kalori, atau sekadar nyari formalitas aja biar bisa bikin story Instagram bercaption morning routine at 6 a.m. terus ujung-ujungnya berburu sarapan. Nanti kita bakal bahas tuntas ya teman Pro 2 di beberapa waktu ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini kita dengerin lagu dari Afgan dan Adi Rianto dengan judul Mengertilah Kasih. Dan check it out. We'll be right back.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Iya, di Produeri Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita lanjutin nih ngobrolin soal tren walkie-walkie atau jogging pagi di Palangkaraya ya, teman Produa. Jujur ya, teman Produa, fenomena olahraga pagi zaman now itu ya, makin unik aja. Ada tipe yang memang all out dari rumah, terus langkah dihitung, target 5.000 langkah sebelum jam 8 pagi. Tapi menurutku ya, teman Pro 2 ya, tidak sedikit juga nih yang masuk dalam kategori sport kulineri. Olahraganya 15 menit, foto-foto estetiknya 20 menit, terus nongkrong berburu sarapannya 1-2 jam penuh. Apalagi kalau kelar muterin bundaran besar Palangkaraya ya, teman berdua, pasti ada aja tuh jajan-jajanan yang memang kita udah hunting dari olahraga pagi tadi itu. Misalnya ya, nasi kuning bumbu habang, atau misalnya bubur ayam yang panas, beuh, itu menggoda banget gak sih, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal kuliner ya, banyak banget juga ya di Palangkaraya ini UMKM-UMKM baru, makanan baru, ciri khas baru, dan udah di review-review sama influencer Kota Palangkaraya ya. Dan keren-keren banget sih kalau ngomongin soal kulinerannya orang, apalagi anak Gen Z Kalimantan Tengah nih, teman Pro 2 ya. Makanya nih ya, teman Pro 2 ya, pagi ini Jen juga mau nanya nih, kira-kira dijawab aja sendiri sih, teman Pro 2 ya, yang lagi dengerin ngobrol pagi di rumah atau di jalan atau yang lagi istirahat nih, teman Pro 2. Teman Pro 2, spot pagi favorit kamu buat jalan atau olahraga di Palangkaraya itu di mana sih kira-kira? Dan jujur nih, habis olahraga paginya lanjut makan apa nih setelah setelah jalan atau olahraga pagi nih? Atau kamu langsung pulang ke rumah? Atau misalnya kamu setelah hunting kulineran itu langsung piknik kecil-kecilan nih sama teman-teman kamu? Kayaknya tipe anak Gen Z banyakannya ya ngumpul sama teman-temannya ya buat makan bareng nih. Kalau enggak ya hunting minuman sih. Minuman sih yang paling best seller biasanya ya, teman Pro 2. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di ngobrol pagi nih, teman Pro 2 yang pastinya ya. Dan untuk kamu yang mau dengerin Jen terus ya, tetap stay tune aja nih di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu lainnya, Castillo dengan judul Tonight. Check it out.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: 98.9 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di program Ngopi Ngobrol Pagi dan bareng sama Jen ya, di minggu akhir September nih teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ya, sebenarnya ada nih ya, kalau misalnya ngomongin soal walkie atau jogging pagi ya, tidak masalah sama sekali. Mau tujuan kamu turun jalan pagi ini murni buat olahraga berat atau olahraga ringan, atau sekedar cari konten story, atau menjadikan jogging pagi sebagai jalan ninja berburu sarapan enak, yang paling penting adalah anak muda Palangkaraya ya, sama kayak Jin juga, punya alasan buat bangun pagi awal, bergerak aktif, menikmati suasana pagi kota cantik kita Palangkaraya, daripada hari libur cuma dihabiskan dengan gulung selimut ya dan scroll HP sampai siang di kamar ya, enggak sih teman Pro 2? Proses refreshing sederhana seperti hirup udara segar ya di sekitaran kota cantik Palangkaraya ya teman Pro 2 juga, itu ampuh banget loh buat melepas stres setelah seminggu penuh ya berkutik dengan tugas kuliah atau dengan rutinitas kerjaannya hari-hari. Dan untuk catatan kecil dari Jin ya, cuma satu nih buat teman Pro 2, dimanapun spot pagi favorit kamu, pastikan kita tetap jadi anak muda yang bertanggung jawab ya. Habis menikmati sarapan atau minum air kemasan pas olahraga, sampai bungkus dan botol plastik ya, jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Dan kita memang harus jaga kota cantik kita Palangkaraya ini tetap bersih, asri, dan nyaman buat kita semua. Walaupun sekarang lagi dilanda karhutla ya, sehingga ada kabut asap yang banyak, jangan sampai ya kamu menjadi ninja di kabut ini. Ninjanya gimana ya? Ninjanya maksudnya kayak buang sampah diam-diam di jalan, atau misalnya membuang bungkus makanan, terus habis itu gelas kopi dan lain sebagainya, itu kamu buang diam-diam, jangan ya teman Pro 2. Itu bisa mengganggu keestetikan kota cantik kita nih teman Pro 2. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen pasang lagu dari Shakira Fir dengan judul Malam Mingguku, tapi setelah yang satu ini.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Belakang 4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita udah ngobrolin ya seputaran walkie-walkie-nya anak Gen Z Kalimantan Tengah ya. Gimana kamu bisa jogging pagi di hari Minggu, karena hari yang memang yang paling santai itu di weekend ya, kebanding di hari-hari biasa ya teman Produa, yang mungkin ya kalau Senin sampai Jumat itu udah waktunya kamu kerja, terus habis itu sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Jadi di hari Minggu memang Sabtu dan Minggu itu memang hari yang cocok banget kamu untuk meluangkan waktu kamu untuk me time, habis itu melakukan olahraga-olahraga tipis-tipis gitu tuh ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, sepertinya nih Jen langsung nanti pamit undur diri ya, karena udah nemenin kamu teman Pro 2 dari pukul 5 hingga sampai sekarang nih teman Pro 2. Karena rekan Jen udah dateng nih teman Pro 2 ya. Dan nanti kamu di Santai Siang akan ditemani sama Ruspan di Santai Siang. Ya pasti nanti dengan obrolan, program, serta sajian informasi dan musik yang seru banget deh pokoknya ya teman Pro 2. Dan untuk closing ngobrol pagi untuk hari ini ya, edisi Minggu 27 September 2026, jadi buat kamu ya, mau tipe apapun kamu, mau yang murni cari keringat atau olahraganya cuma formalitas demi berburu kulineran, atau misalnya untuk buat status di sosial media aja, yang penting hari ini kamu udah bangun lebih awal untuk memilih bergerak. Nikmati minggu pagi ini ya teman Pro 2, buat kamu semua isi energi buat minggu depan alias esok hari ya, karena udah hari Senin aja besok nih. Dan jangan lupa ya teman Pro 2, jaga kebersihan kota cantik kita dimanapun kamu beraktivitas. Jen pamit undur diri dari segmen dan program ini, dan tetap stay tune terus ya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu favorit kita nih teman Pro 2, ada dari Hi-Fi dengan judul Mata ke Hati. Dan ini dia lagunya ya teman Pro 2. Aku pamit undur diri lagi sekali lagi, dan nanti ada saudara Rusman yang akan nemenin kamu. Bye-bye.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Cool and high and sweet.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Info Pro 2.

Info Pro 2 Minggu 27 September 2026 pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 siang hari ini kita awali dari dunia musik, yaitu deretan karya lagu populer ciptaan Guru Soekarno Putra. Guru Soekarno Putra wafat pada usia 73 tahun, dikenal sebagai seniman pencipta lagu, kompensor, koreografer, serta penggagas pertunjukan seni. Guru membentuk Guru Gips pada 1975 dengan album perdana yang dirilis pada 1976 dan memadukan musik modern dengan unsur tradisional. Sejumlah karyanya populer lintas generasi seperti Galuh dan Ratna, Gita Cinta, Jamrut Katulistiwa, dan Kala Cinta Menggoda. Kita akan beralih ke informasi olahraga, yaitu Spanyol kalahkan Inggris 3-2 di Wembley, rekor tak terkalahkan 39 laga. Spanyol mengalahkan Inggris dengan skor 3-2 di Stadion Wembley dengan pertandingan pertama grup 3 Liga UEFA National League 2026-2027. Lamine Yamal mencetak gol pembuka untuk Spanyol pada menit kedua, tetapi Antonio Gordon dan Harry Kane berhasil mengembalikan skor menjadi 2-1 untuk Inggris. Pertandingan berlangsung sangat kompetitif dengan pergantian kepemimpinan skor menunjukkan kualitas tinggi dari kedua tim di ajang UEFA National League. Jadi ya, Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Dari tadi pagi kan kalian udah ditemani oleh Kak Jen. Sekarang untuk nyantai siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, Ruspan bakal nemenin kalian. Ada, kita sedang berada di program Hitlist ya. Bagaimana teman Pro 2? Langsung saja nih join live kita. Yang mau request lagu untuk nyantai siang kali hari ini, boleh tuh langsung saja join ya di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tulis di kolom komentar lagu favorit kalian, nanti Ruspan bakal cariin dan kita bakal dengerin sama-sama untuk di program nyantai siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 TPM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Cus.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun, di tengah derasnya arus zaman, sudahkah nilai-nilai keindonesiaan tetap berakar kuat dalam keseharian kita? Gotong royong, tenggang rasa, dan persatuan bukan sekedar bait-bait sejarah di buku tua. Nilai-nilai ini adalah nafas yang menyatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke. Saling menjaga dalam perbedaan, mengulurkan tangan tanpa memandang latar belakang, serta merawat kebinekaan adalah bentuk nyata penghormatan kita pada perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita merawat api persatuan ini untuk generasi esok hari. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bersama merawat kebinekaan, menjaga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi itu bagi teman Pro 2, selamat bergabung di live TikTok kita ya di RRI Pro 2 Palangkaraya. Jadi bagi teman-teman yang udah bergabung nih, boleh langsung saja request lagunya dan kita bakal puterin ya, dan kita bakal dengerin juga sama-sama. Kayu Srin biasanya berdua hari Minggu hostnya, hehehe. Lagi on the way kak yang satunya. Kamainan, hai Kak Roswan, hai juga, hai Bisande Kak. By the way, setelah ini kita bakal puterin lagu requestnya Kamainan. Jadi jangan kemana-mana ya Kak. Tetap tap-tap layar dan boleh tuh kali kasih gift-nya untuk di Happy Sunday Minggu ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Kita sambil dengerin lagu Kubenci Kau Dengan Cintaku dari Lemon Tree. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Produa, kita sambil dengerin lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya. Ini adalah lagu requestan dari Kamin Aceh. Thank you Kamin Aceh untuk gift-nya di nyantai siang hari ini. Jadi bagi teman-teman Produa juga yang mau nih, kita puterin lagu favoritnya, langsung saja join di live kita ya. Di RRI Produa Palangkaraya. Langsung join, tulis di kolom komentar ya lagu favorit kalian, nanti Ruswan bakal cariin. Dan yang pastinya kita bakal puterin dan kita dengarkan sama-sama untuk nyantai siang hari ini. Let's go, Sumpah Mati.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Oke, nomor 2. Nih kita sambil dengerin lagu Tak Semudah Hembimpa dari Nabila Takia. Mana lagu ini lagi hits banget ya di akhir-akhir ini. Jadi bagi teman Pro 2 yang mau juga nih request lagu, langsung saja join di live kita ya di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tulis di kolom komentar, nanti Ruspan bakal cariin dan kita bakal dengerin sama-sama di nyantai siang hari ini. Kak, request lagu satu Tak Satu Cerita Rizwan Padilah dong. Oke, boleh tuh. Nanti kita bakal puterin ya, tapi kita list dulu. Gimana cara reknya? Tulis aja di kolom komentar live TikTok kita, Kak. Nanti Rizwan bakal cariin lagunya dan kita bakal puterin sama-sama di nyantai siang hari ini. Ini dia Nabila Takia, Tak Semudah Hempimpa. Let's go.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Oke teman Pro 2, kembali lagi nih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kalian masih dengerin kita ya di frekuensi kesayangan kalian di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi selamat bergabung bagi para penonton live TikTok kita yang sudah join, boleh tap-tap layar dan request lagu. Kali ini banyak banget yang udah request lagu ya. Kasih respon waktu sebentar untuk ngelis requestan lagu kalian. Kita bakal puterin bareng-bareng untuk di nyantai siang hari ini. Oke, bagi teman Pro 2 yang mau juga nih request lagu, langsung saja join live kita ya di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tulis di kolom komentar, nanti respon bakal cariin lagu favorit kalian dan kita bakal puterin di nyantai siang hari ini. Kali ini ada lagu Ordinary dari Alec Warren. Jadi bagi teman Pro 2, mari kita dengarkan bersama. Let's go. Enjoy teman Pro 2.

Resensi Buku dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini.

Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul akibat perasaan overthinking yang mampu mengantarkan kita pada berbagai kemungkinan menggelisahkan yang sebenarnya belum pasti. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, terkadang pikiran akan bercabang-cabang membentuk banyak asumsi yang kita pikir adalah kebenaran. Namun ternyata hal tersebut tidak lebih dari sebuah dugaan yang disebabkan karena kita terlalu banyak berpikir. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam buku yang berjudul Hello Overthinking, berdamai dengan pikiran-pikiran yang terlalu rajin bertandang. Buku ini ditulis oleh Muhajah Saratini, seorang penulis sekaligus editor yang telah menerbitkan beberapa buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Berbicara tentang overthinking, hal ini memang bukanlah sebuah penyakit psikologis. Semua orang pernah mengalami overthinking dalam taraf tertentu. Overthinking juga tidak selalu buruk selama bisa mengantarkan kita pada aksi yang lebih baik. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika overthinking membawa kita pada kecemasan dan kecenderungan berpikir terus-menerus yang tidak produktif. Melalui buku ini, penulis memaparkan tentang bagaimana cara kerja otak, dari mana asal overthinking itu, hingga cara mengatasi overthinking tersebut. Sebenarnya, tiap orang pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah yang mendorongnya untuk berpikir. Semakin besar masalah yang kita hadapin, maka semakin besar pelajaran yang akan kita terima. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita yang sering overthinking. Jadi, ya, terima saja masalah apapun yang akan ditawarkan oleh kehidupan. Bayangkan orang yang tidak pernah menjumpai masalah dalam hidupnya. Segala hal yang ia idamkan tercapai dengan instan. Hidupnya berlimpah materi dan dipenuhi kemudahan. Betapa membosankannya hidup seperti itu, karena tidak ada lagi membuat orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masalah hadir untuk meningkatkan kinerja otak saat mencari solusi. Hal yang perlu dilakukan adalah menghadapinya, bukan hanya memikirkannya. Halaman 52. Secara umum, buku ini banyak berbicara mengenai sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami overthinking. Penulis yang memang bukan seorang praktisi kesehatan mental ini sudah mampu membawa narasi yang sesuai porsinya. Alih-alih membahasnya sebagai seorang ahli, penulis mengemas buku ini ibaratnya teman ngobrol yang memahami sudut pandang orang-orang yang kerap overthinking. Buku ini cukup menarik untuk disimak bagi kamu yang suka overthinking dan ingin berdamai dengan pikiran-pikiran yang sering bertandang. Buku ini bisa menjadi bacaan pilihan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Hello Overthinking, berdamai dengan pikiran-pikiran yang terlalu rajin bertandang, karya Muhajah Saratini. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: It's calling my name. So come on, baby, let's stop playing games.
1: Makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
2: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
1: Memangnya dapat apa aja?
2: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
1: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
2: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
2: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
1: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

Oke, teman Pro 2, masih dengerin kita ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada requestan lagu dari Kavit Store ya, yang mana kami minta lagu dari Sheila on 7. Kali ini kita hadirkan dan kita dengarkan bersama ya, lagu dari Sheila on 7 dengan judul Sederhana. Let's go. Bagi teman-teman yang mau juga nih request lagu, langsung saja join live kita ya di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tulis aja di kolom komentar, nanti Ruslan bakal cariin lagu favorit kalian dan kita bakal play untuk di nyantai siang hari ini. Let's go, Sederhana Sheila on 7. Enjoy, teman Pro 2.

0: sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

Oke teman Pro 2, masih dengerin kita ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada sebuah lagu dengan judul sedikit lebih lama dari Pitskota. Jadi bagi teman Pro 2 yang mau juga nih lagu favoritnya kita puterin ya, langsung saja join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Ditulis di kolom komentar ya yang pastinya, dan nanti Ruspan bakal cariin lagu favoritnya dan kita bakal puterin sama-sama di nyantai siang kali ini. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang udah bergabung di live TikTok kita ya, langsung saja nih. Oke teman Pro 2, setelah ini bakalan ada lagu Enau dari Sesi Potret dan Selamat Tinggal dari Virgon. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang udah masuk list requestan lagunya, jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM ada di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia sedikit lebih lama dari Pitskota. Let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Oke teman Pro 2, kalian masih dengerin di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita sambil dengerin lagu requestan dari Kak Stephanie ya, yaitu dari Fajar Nor, Salah Apa Aku. Ayo siapa yang tahu lagu ini. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang di luar sana masih belum join live TikTok kita ya, buruan yuk join di Pro 2 RRI Palangkaraya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan untuk request lagu. Jadi bagi teman-teman, langsung saja nih join live kita, tulis di kolom komentar ya. Yang pastinya Arisman bakal cariin lagu favorit kalian dan kita bakal puterin di siang hari ini di Nyantai Siang. Jangan kemana-mana ya, setelah ini bakalan ada lagu Selamat Tinggal dari Virgo. Tapi kita sambil dengerin lagu dari Fajar Nor, Salah Apa Aku. Let's go.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok airan sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.

Oke, teman Pro 2, kali ini kita sambil dengerin lagu Selamat Tinggal dari Virgon Fit Audi ya. Jadi bagi teman-teman, ini adalah lagu requestan terakhir kita di Nyantai Siang kali ini. Tapi jangan kemana-mana ya, nanti di pukul 12 siang waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan program Muda Kreatif. Nanti kita kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi kita ya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Terima kasih kepada para penonton di live TikTok kita ya, para teman-teman Pro 2, para pendengar Pro 2 yang udah request lagu dan yang tadi udah ngasih gift ya. Terima kasih banyak banget kepada teman-teman Pro 2 di luar sana. Jadi teman Pro 2, nantikan lagi ya, kita request lagu lagi di Nyantai Siang di lain waktu. Terima kasih dan selamat dan sampai jumpa. Ini dia lagu requestan terakhir, Selamat Tinggal dari Virgon Fit Audi. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.
1: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
2: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren, kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
1: Music Live Chat Nasional, setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Music Live Chat Lokal, setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Go. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, non Pro 2 kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini Ruspan ingin menginformasikan bahwa nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan ada program Muda Kreatif, yang mana kita akan mendatangkan seseorang dengan berbagai macam inspirasinya ya di Muda Kreatif di Nyantai Siang kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dengan setelah ini akan ada lagu Ingkar Janji dari Judika. Let's go.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif. Muda Kreatif.

0: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini kita berada di program Muda Kreatif ya. Yang mana Muda Kreatif ini kita mendatangkan inspirator-inspirator terkait hal-hal kreativitas mereka ya, entah itu dari bisnis ataupun dari jasa yang lain. Wah, senang banget nih rasanya ya Ruspan bisa kembali menyapa kalian di program andalan kita di siang hari ya. Hari ini spesial banget nih, kita kedatangan tamu yang inspirasi. Katanya sih hobi yang dianggap jadul ternyata bisa jadi ladang cuan loh teman berdua. Tema kita hari ini adalah Muda Kreatif, yaitu rajin tulis tangan jadi cuan. Dan narasumber kita adalah seorang mahasiswa UIN Palangkaraya ya, yang sukses membuktikan hal itu. Langsung saja nih kita sapa teman Pro 2. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang teman-teman Pro 2.
0: Oke, kayaknya ini deh, perkenalan dulu deh. Boleh tuh?
1: Oke, boleh. Oke, teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Ahmad Dhani Agustian Saputra. Bisa dipanggil Putra atau Dhani, cuma kebiasaan dipanggil Putra sih mas.
0: Oke, biasanya dipanggil Putra.
1: Iya, emang Putra.
0: Oke, aku mau nanya nih kayak Putra, kesehariannya apa aja nih?
1: Kalau keseharian buat sekarang sih lebih ke kuliah pulang ya, bahasa trennya kupu-kupu lah, nggak ikut organisasi. Sudah selesai.
0: Tapi nggak ada ikut organisasi berarti?
1: Iya, nggak ada sih mas.
0: Oke, keseharian ngekos rumah atau gimana nih Kak Putra?
1: Kalau aku ngekos mas.
0: Ngekos?
1: Iya.
0: Oke, ngekos ya. Di daerah kampus juga?
1: Iya, di sekitaran kampus, di daerah Geobos juga.
0: Oke, Kak Putra aku mau nanya dong, boleh cerita sedikit gak sih terkait latar belakangnya sebagai mahasiswa itu sejak kapan? Dan punya ketertarikan khusus pada dunia tulis tangan atau lukis itu dari kapan sih gitu? Boleh tuh cerita, sharing dikit lah. Oke, let's go.
1: Oke, jadi aku mulai suka atau tertarik dengan nulis sama menggambar juga, mencakup juga menggambar. Mungkin itu dari umur 4 tahun lah awal masuk TK. Soalnya kan kayak aku pribadi diajarin sama mama bahwa kerapian itu adalah sebuah hal yang sangat bagus untuk dipertontonkan kepada orang-orang. Jadi dari situ aku termotivasi mas untuk menulis serapi mungkin. Kan waktu TK kan ada kayak pola titik-titik-titik gitu.
0: Betul. Nah,
1: untuk ngerapiin pola tersebut aku usahain untuk rapi, nggak keluar dari titik-titik tersebut lah, mungkin itu.
0: Dan akhirnya jadi terbiasa nulisnya rapi.
1: Iya.
0: Suka. Dan ini Kak Putra yang aku mention, kan tulisan banyak banget kan, iya. Orang yang bisa nuliskan banyak banget, apalagi kan nulis tangan manual ya,
1: iya.
0: Tidak diketik ataupun yang lain. Kok bisa Kak Putra ada pikiran ini bisa jadi cuan? Boleh cerita dikit tuh, kayaknya pasti ada sesuatu, pasti ada something kan?
1: Iya. Jadi gini teman-teman Pro 2, dulu awal-awal masuk kuliah ada nih nanya sama teman, "Hey bro, gimana nih kalau aku buka jasa tulis tangan? Soalnya kan zaman sekarang kan banyak yang kayak malas lah, inilah itulah untuk nulis. Jadi ada kepikiran buat buka tulis tangan, jasa tulis tangan. Kiranya bisa ngisi waktu luang aku juga lah. Nah jadi aku kembangkan di sosial media dengan cara branding di TikTok juga lewat video. Mungkin itu sih di
0: untuk awalnya ya.
1: Iya, yang di awalnya.
0: Dan akhirnya kamu banyak banget tuh terima orderan jasa tulis tangan.
1: Iya.
0: Paling banyak itu jasa tulis tangan apa sih Kak Putra biasanya kalau dari teman-teman yang minta itu?
1: Kalau dari teman-teman biasanya lebih ke resume, makalah, sama gambar juga ada kadang-kadang.
0: Gambar. Iya. Ternyata gambar biasa requestnya apa tuh Kak Putra?
1: Gambar biasanya lebih ke alat-alat kayak obat-obatan atau kesehatan gitu.
0: Oh.
1: Iya. Anak-anak kesehatan biasanya suka gambar itu.
0: Oke. Biasa gambar anu ya, jantung.
1: Iya, jantung, paru-paru, hati, otak.
0: Gitu. Ada enggak sih yang request ini Kak Putra, Kak bikinin gambar foto berdua dong gitu. Ada enggak sih? Belum ada ya?
1: Belum ada.
0: Kayaknya
1: maunya sih mau sih.
0: Oh, sih.
1: Kalau ada yang mau.
0: Kayaknya setelah ini sama berdua aku mau di ini juga sih, mau digambarin juga sama Kak Putra.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, Kak Putra, itu biasanya ya, kita contoh ke gambar tadi ya.
1: Iya.
0: Gambar itu bisa ceritakan enggak sih proses kamu ngegambarnya itu secara manual itu bagaimana sih Kak Putra?
1: Mungkin proses secara manual menggambar itu butuh kekuatan yang super ini sih, kalau dari segi tangan dengan mata. Kan yang kerja kan tangan sama mata nih, otomatis mata sama tangannya perlu dikuatin lah. Soalnya kan kadang orang yang mau joki gambar itu deadline-nya mepet. Kadang ada yang min 1 jam, min 1 hari, bahkan ada yang min 3 hari, cuman gambarnya itu lumayan rumit. Jadi agak susah lah gambarnya.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya kan manual kan.
0: Biasanya kalau dari kamu pribadi nih ya, itu maksimalnya untuk kamu bisa menggambar secara maksimal ya, itu berapa sih jangka waktunya Kak Putra? Contoh gambarnya. Kak Putra, tolong gambarin foto aku dong gitu. Cuman foto berdiri doang gitu.
1: Kalau dibilang jangka waktu lumayan lama sih, bisa sampai 1-2 jam. Cuma tergantung yang kesusahan yang digambar seperti apa kayak gitu. Tuh. Teman-teman Pro 2.
0: Ini Kak Putra, aku mau nanya. Banyak kan udah nerima gambar kan? Itu iya. Paling Kak Putra yang saat ini alami itu paling susah gambar apa sih Kak? Dari requestan teman-teman.
1: Paling susah itu gambar ini sih, seseorang atau yang mau di ini
0: dijadikan surprise ya.
1: Iya.
0: Gambar orang berarti itu paling susah ya.
1: Iya, gambar manusia itu sih lebih
0: gambar
1: susah.
0: Gambar manusia. Bukan manusia tengkorak ya teman Pro 2. Iya, emang bukan. Ini dari foto dijadikan sebuah karya lukis. Iya. Gambar.
1: Iya.
0: Ternyata itu berapa lama pengerjaannya biasanya Kak Putra? Kalau gambar orang.
1: Kalau gambar orang paling lama 1 hari sih.
0: 1 hari.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada kendala pasti.
1: Iya, kalau nggak ada kendala, kalau nggak ada tugas dari kuliah juga.
0: Kuliah juga.
1: Iya.
0: Kalau emang benar-benar hari itu adalah hari free untuk mengerjakan requestan teman-teman ya.
1: Iya.
0: Kalau ternyata ada gak sih impian mau ngelukis ataupun menggambar apa gitu? Ada nggak sih impian?
1: Kalau impian sih ada. Dulu waktu kecil sempat mau jadi penggambar di kaligrafi, lomba-lomba kaligrafi. Cuman kayak masih kurang yakin lah masuk ke dunia kaligrafi.
0: Oke. Ini kan aku mau nanya nih Kak Putra. Ini kan salah satu bisa dijadikan jasa ya.
1: Iya.
0: Jasa tulis tangan yang menghasilkan cuan. Apakah ini menurut Kak Putra sendiri dari jasa ini kita bisa bergerak di dunia perbisnisan nih?
1: Buat zaman sekarang sih sangat bisa. Kita berkembang dengan cara kreativitas saya pribadi untuk mengembangkan di dunia bisnis. Karena kan yang kita ketahui zaman sekarang banyak yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, banyak yang malas lah, inilah itulah, banyak alasannya. Jadi lempar ke orang yang lebih rajin sedikit. Nah, jadi orang yang lebih rajin sedikit ini bisa lebih mendapatkan cuan lah dari kemalasan seseorang yang tidak mau mengerjakan hal tersebut.
0: Oke, jadi teman Pro 2 ya, untuk berbisnis ataupun bercuan ria di dunia ini tidak hanya dari UMKM makanan,
1: iya,
0: minuman ataupun digital printing lainnya ya.
1: Iya.
0: Tapi bisa juga dengan cara jasa. Contohnya yang dilakukan oleh Kak Putra ini teman Pro 2, dia dengan jasa tulis dan lukis, tulis dan lukis gambar. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau, langsung saja hubungi Kak Putra nih. Kak, mau lukiskan aku sama dia dong. Boleh kan Kak Putra?
1: Boleh dong.
0: Boleh. Siapa tahu kan minta lukiskan pasangan.
1: Iya.
0: Oh, tapi aku ini tertarik ini sih sama Kak Putra dengan biasanya kan kalau orang tulis ya, tulis ataupun melukis itu kan ada metodenya. Ataupun ada bahan-bahan yang perintilan-perintilan ini jadi bahan pendukung untuk menulis dan melukis. Kira-kira dari Kak Putra sendiri itu ada enggak?
1: Kalau buat bahan-bahan sih lumayan simpel aja. Kalau aku pribadi pakai pulpen tinta basah yang pasti. Pulpen tinta basah, pensil dengan tip X dan pensil warna.
0: Pensil warna.
1: Iya, enggak perlu pakai krayon sih. Cuma kalau ada ini saran dari customernya mau krayon, boleh pakai metode krayon.
0: Jadi sesuai dengan requestan teman-teman.
1: Iya,
0: ya.
1: Requestan teman-teman.
0: Ada enggak sih yang sampai saat ini requestan dari teman-teman itu yang aneh-aneh atau unik-unik nih Kak Putra?
1: Kalau yang unik-unik sih lebih ke tulisan.
0: Ke tulisan.
1: Iya, disuruh teman-teman improve lah tulisannya.
0: Oh, improve.
1: Iya.
0: Oke. Biasanya dengan tulisan apa tuh Kak Putra?
1: Dengan cetak miring kadang. Soalnya kan ngebedain. Ini yang mau Joki tulis ini biasanya dari teman sekelas juga ada kadang.
0: Ah, kadang. Cetak miring gitu.
1: Iya.
0: Bisa ya nulis tangan cetak miring gitu ya. ataupun bold gitu ya.
1: Iya.
0: Kak Putra, aku request ini dong. Katanya apa? Fontnya Arial gitu. Ada gak sih yang bercandain kayak gitu Kak Putra?
1: Ada kadang Times New Roman katanya.
0: Ataupun Luxury kalau gak salah itu yang tulisan seperti tulisan mirip-mirip Cina-Cina gitu.
1: Kalau itu belum ada sih.
0: Belum ada. Siapa tahu kan ada yang unik kan. Kak Putra jokikan tuliskan jasa tulis dong tapi tulisan Cina gitu. Belum ada ya berarti ya?
1: Belum ada sih.
0: Kayaknya habis ini bakalan banyak banget yang aneh-aneh nih.
1: Iya.
0: Tapi yang bukan yang aneh, yang unik-unik baru requestan dari teman-teman ya.
1: Iya.
0: Dari tulis. Oke. Untuk budget tuh biasanya berapa sih Kak Putra? Contoh tuh gambar yang selama ini paling sedikit berapa dan paling banyak yang Kak Putra dapatkan itu berapa?
1: Kisaran harga ya ini?
0: Betul. Oh, iya. Dari yang terendah sampai yang tertinggi yang Kak Putra dapat sampai saat ini.
1: Kalau gambar sih yang paling rendah dapatnya di 150. Itu deadline-nya min satu hari.
0: Min satu hari?
1: Iya.
0: Wow. Cepet banget ya.
1: Iya. Requestan dari customer kan. Kita kan tinggal terima terus ngerjain gitu.
0: Oke, oke. Terus yang paling tinggi apa nih Kak Putra?
1: Kalau yang paling tinggi kemarin ada di gambar yang lumayan susah juga, anak kesehatan. Dia request min 2H. Cuman agak ribet dikit lah. Aku mintanya di tarif 220 kalau nggak salah. Itu paling tinggi.
0: Paling tinggi.
1: Iya, di gambar.
0: Wow. Ternyata lumayan ya cuannya ya.
1: Iya, lumayan
0: lah untuk anak mahasiswa ataupun anak kos itu sangat lumayan ya Kak Putra ya. Apalagi kan seminggu bisa sampai sebulan itu bisa sampai 5 sampai 10 itu lumayan udah bisa bayar kos ya.
1: Iya, bisa bayar kos itu.
0: Bisa bayar kos dan yang lain-lain. Oke Kak Putra, Kak Putra sudah menekuni jasa tulis tangan dan lukis ini sejak dari kapan sih?
1: Kalau menekuni itu dari sejak SD lah, udah lumayan giat untuk menulis, hobi, dijadiin hobi. Karena kan kayak keterampilan kan itu, kerapian dari tulisan.
0: Kalau yang dijadikan jasa dari kapan tuh?
1: Kalau dijadikan jasa dari kelas 11, kalau nggak salah dulu sempat ngerjain tugas teman.
0: Wow, iya. Ternyata udah dari kelas 11 SMP ya?
1: Iya, 11 SMA lah.
0: Iyalah SMA, yeah. 11 SMA dong. Dan jadi dari 11 SMA sampai saat ini berarti yeah. Ya. Ini dong requestan paling simple dari teman-teman itu apa sih? Paling simple menurut Kak Putra. Dan kayaknya ngerjainnya ini enggak perlu ngeluarin tenaga berlebihan, enggak perlu capek-capek banget lah.
1: Sebenarnya sih kalau dibilang simpel, semua simpel, soalnya kan emang hobi akunya kan nulis.
0: Sudah kebiasaan.
1: Iya,
0: ya,
1: sudah kebiasaan. Jadi kayak ngerjainnya itu enjoy lah, soalnya kan suka ngerjainnya, nggak berat gitu hati buat ngerjain hal tersebut.
0: Ternyata dari hobi itu bisa jadi cuan ya.
1: Sangat-sangat cuan lah.
0: Sangat-sangat cuan. Tapi akhir-akhir ini udah dapat ada requestan nggak dari teman-teman? Ada jasa nggak dari teman-teman?
1: Akhir-akhir ini kemarin terakhir ada surat laporan juga sama surat lamaran lah sejenisnya itu.
0: Wah, ternyata bikin CV bikin CV bisa juga berarti Kak Putra.
1: Kalau ada yang mau request bisa aja.
0: Ternyata tidak hanya apa namanya ya, surat menyurat, tidak hanya makalah ataupun resuman ya. Ternyata CV pun bisa.
1: Iya, bisa.
0: Oke. Ini pernah ada enggak, aku pernah lihat di media sosial ya. Ada dia jasa tulis tangan juga. Tapi yang requestan dia tuh aneh-aneh Kak Putra.
1: Apa tuh?
0: Ada yang minta tuliskan jasa joki tulisan mahar.
1: Gitu.
0: Terus ngelukis apa kemarin ya? Mobil, motor.

0: namanya cuan.
1: Apalagi kan udah buka sesuatu hal yang wah kayaknya ini gak biasa didengar orang ya.
0: Iya.
1: Ternyata itu bisa menjadi sebuah keunikan dari diri kamu sendiri. Oke, aku mau nanya ini nih. Kan udah banyak kan yang orang request sama kamu, tolong bikinkan ini, bikinkan ini, bikinkan lukisan, tolong tuliskan ini dong. Seperti itu ya. Akan tetapi dari kamu sendiri, kira-kira ada hal unik apa sih ketika kamu mengerjakan itu? Keunikan diri kamu sendiri ketika nulis ataupun melukis itu.
2: Kalau keunikan sih lebih ke, bukan keunikan sih, ini lebih ke kesehatan aja. Soalnya kan emang dari kecil kan kurang suka baca buku lah, jadi ngehindarin kayak hal-hal yang berbau lihat buku lah. Jadi kayak takut gitu. Oh, gara-gara ngebaca bisa pakai kacamata. Soalnya kan jujur aku pribadi sangat takut pakai kacamata. Soalnya kan diajarin sama orang tua juga buat jaga terus kesehatan. Jadi hal-hal yang unik gak ada mungkin, cuman ketakutan lah karena ada datang penyakit gitu.
1: Oke. Pernah gak ada hal lucu apa ketika kamu mengerjakan jokian itu? Misalkan nih, contoh ya, tiba-tiba ketika ngerjain tulisan itu kamu tertidur ataupun hal-hal yang lain yang menurut kamu ini adalah hal, kok aku bisa kayak gitu ya? Ketika ngerjain sesuatu nih tiba-tiba, wah kok kayak gini gitu. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu?
2: Kalau ngalamin kayak gitu pernah, ketiduran juga pernah. Terus yang lain itu lebih ke ini sih, salah tulis punya orang. Soalnya dari customernya juga kayak kurang detail penyampaiannya ke aku pribadi. Jadi salah tulis, jadi customernya itu komplain. Tetapi kan itu emang murni kesalahan customer juga, enggak detail lah menyampaikan apa yang mau dikerjakan.
1: Oke. Pernah gagal enggak sih melakukan jasa ataupun joki itu?
2: Kalau dibilang gagal pernah, itu ya yang udah aku jelasin tadi. Customernya komplain. Padahal itu murni kesalahan dia, enggak detail penyampaiannya ngerjain tugas tersebut.
1: Dan akhirnya bagaimana tuh?
2: Jadi ada cekcok dikit lah. Dia kayak ibarat kata di depan aku gak minta kembalian dana. Cuman di belakang kayak minta kembali dana kayak gitu.
1: Oke. Dan akhirnya kamu ulangin ngerjainnya atau bagaimana tuh?
2: Enggak sih, lebih ke pikir yaudah sih, buat apa ngembaliin, toh aku juga pribadi capek. Dia
1: Oke. Ternyata gak dikerjain lagi ya.
2: Iya. Udah cukup.
1: Dan ternyata banyak gak itu tulisannya, Kak Putra?
2: Lumayan banyak sih, full kertas folio itu sih
1: teman-teman. Full. Wow, ternyata lumayan juga ya. Kan beda kan antara kita nulis biasa sama jasa tulis itu kan beda ya Kak Putra.
2: Iya,
1: ya.
2: Beda.
1: Kalau nulis biasa kan ya, ya kita enjoy aja yang penting selesai gitu kan. Iya. Ternyata ada kerapian dan keestetikaan yang perlu dijaga.
2: Iya, sangat perlu sih itu dijaga.
1: Betul. Cara Kak Putra melatih itu bagaimana sih? Kan itu antara garis dan tingginya kan itu perlu konsistensi yang sangat tinggi ya.
2: Iya.
1: Keestetikaan dan kreativitas bentuk ataupun improv-improv yang ada di situ, itu tuh bagaimana sih Kak Putra cara melatihnya nih?
2: Kalau cara ngelatihnya sih lebih ke ini sih teman-teman Pro 2. Lebih ke fokus. Fokus itu hal yang paling pertama kita tekunkan di tulis tangan ini. Yang kedua, sambil explore di media sosial juga. Oh, ada tulisan bagus nih, kayaknya bisa nih aku tiru.
1: Sambil cari referensi.
2: Iya, referensi juga di media sosial. Itu sih dua aja poin penting menurut aku pribadi.
1: Ternyata kalau mau terjun ke dunia itu, kita harus memiliki fokus yang kuat.
2: Iya, fokus.
1: Dan yang pastinya selalu melatih keterampilan tulisnya ya.
2: Iya, tulis. Kalau perlu tiap hari nulis terus sih.
1: Tiap hari nulis terus nih. Kayak orang lagi utang tuh kan nulis terus tuh. Tapi kalau saran dari Kak Putra, cukup jaga konsisten, jaga fokus sama banyakin referensi berarti ya Kak Putra ya.
2: Iya.
1: Wow. Ternyata ya teman Pro 2, Kak Putra ini udah melatih hal itu semua itu dari kelas 4 SD ya Kak Putra?
2: Iya, kisaran awal-awal masuk SD lah.

awal-awal yeah. masuk SD hingga sekarang. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya bagaimana kerapian, konsistensi dan keestetika tulisan Kak Putra ini sudah tidak diragukan lagi Tahun Pro 2. Oke, Tahun Pro 2 kita akan break sebentar ya Kak Putra. Nanti yeah. kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi di program Muda Kreatif. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

seperti kebiasaan sepele. Tapi tahukah Anda, setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

0: Oke teman Pro 2, kita balik lagi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kita masih bersama Kak Putra. Halo Kak Putra.
1: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Putra.
0: Selamat siang, yang pastinya kita menyapa dulu nih untuk penonton teman-teman Pro 2 di luar sana. Kak Putra, apa yang menjadi motivasi Kak Putra dari jasa tulis tangan jadi cuan ini?
1: Kalau motivasi sih lebih ke kesenangan aja sih. Kalau hal-hal buat aku pribadi yang buat aku senang, buat aku happy, ya aku kerjain lah.
0: Seperti tulis ini. Ternyata sudah melalui banyak suka dan duka ya.
1: Iya.
0: Terhadap pengerjaan jasa coki tulis tangan ini. Tapi yang pastinya di bisnis printing jasa itu lagi marak banget sekarang ini ya Kak Putra. Iya. Ya. Tidak hanya jasa edit, jasa bikin poster, jasa dan lain, ternyata jasa tulis tangan pun lagi naik banget nih sekarang.
1: Iya.
0: Kalau Kak Putra melihat sendiri nih, kalau dari jasa tulis tangan ini di saat ini ya, itu bakalan naik terus atau bagaimana nih kira-kira Kak Putra? Kalau dari Kak Putra yang, kalau yang sepengalaman Kak Putra sendiri,
1: kalau pengalaman aku pribadi sih bagus sih kalau naik. Jadi tingkat kerajinan orang-orang atau anak muda di Indonesia meningkat lah.
0: Oke. Dan yang pastinya ini bisa menjadi lumbung cuan ya.
1: Iya, jadi mendapatkan cuan. Betul. Untuk kita pribadi juga.
0: Oke. Ini Kak Putra, aku mau nanya nih, harapan bagi diri Kak Putra sendiri untuk kedepannya di dunia jasa tulis tangan ini apa sih? Siapa tahu ada sesuatu hal di hati yang ingin diutarakan hari ini. Boleh tuh.
1: Kalau harapan sih lebih ke, pokoknya untuk jasa tulis tangan ini kiranya mendapatkan hal-hal yang positif terus buat aku pribadi terutama, dan bisa memotivasi anak-anak muda di Kalimantan Tengah atau di Indonesia untuk lebih rajin lagi menulis, karena jujur dari menulis ini bisa memberikan hal-hal yang positif. Tentunya juga ini hal yang positif kan, nulis. Mungkin itu sih.
0: Oke. Jadi Kak Putra, ini aku mau nanya sih, tips dari Kak Putra bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang mempunyai juga nih keahlian di bidang tulis tangan, lukis dan yang lain-lain, tapi masih ragu untuk mengeksplor dirinya terjun ke bidang jasa. Kira-kira ada tips ataupun inspirasi gak dari Kak Putra ini yang bisa disampaikan kepada teman Pro 2 di luar sana?
1: Oke, buat teman-teman Pro di luar sana yang mau mengembangkan kekreativitasannya seperti jasa tulis ini, jangan bimbang, jangan ragu, pokoknya terobos terus, karena ini hal yang positif untuk dieksplor, untuk kita bagikan ke hal-hal yang berguna lah untuk anak-anak muda terutama. Mungkin itu sih.
0: Okay.
1: Jangan takut untuk memulai.
0: Oke. Kalau dari Kak Putra sendiri nih, kira-kira untuk kedepannya Kak Putra bakal menekuni di bidang ini saja ataupun mau terjun ke bidang yang lain nih Kak Putra?
1: Kalau mau terjun ke bidang lain sih udah ada kepikiran, cuman lebih ke yang ini aja dulu, ke jasa tulis ini dulu, fokus ke satu hal dulu.
0: Oke, kalau kita boleh tahu nih, planning Kak Putra ke depannya di bidang jasa tulisnya apa sih? Kira-kira pasti kan ada planning ke depannya kan? Boleh itu Kak Putra, kalau kita boleh tahu planning Kak Putra untuk kedepannya nih.
1: Kalau planning ke depan sih mungkin untuk membesarkan usaha jasa tulis ini.
0: Oke.
1: Jadi jasa yang besar, dan keinginan sih mempunyai karyawan juga yang emang suka nulis, hobi nulis kayak gitu, agar kiranya bisa untuk anak-anak muda.
0: Oke. Jadi bagi, oh kita belum nanya nih dari tadi nih untuk Pro 2. Kalau mau order tulisan ataupun lukis itu harus kemana sih Kak Putra? Harus ke WhatsApp-nya Kak Putra ataupun ke media sosialnya Kak Putra nih?
1: Kalau boleh order itu di ini sih, Instagram atau TikTok.
0: Boleh sebutin dong Instagram-nya ataupun TikTok-nya Kak Putra, jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana tahu nih. Boleh?
1: Oke, boleh teman-teman Pro 2. Instagram aku underscore dua kali di depan, Ayam Putra.
0: Ayam Putra.
1: Iya, Ayam Putra.
0: Kalau TikToknya?
1: Kalau TikToknya Putra A-nya 3.
0: Oke, jadi bagi teman-teman yang mau tuh ataupun penasaran hasil karyanya, boleh tuh kita kepoin ya Instagram ataupun TikToknya dari Kak Putra. Yeah. Oke, Kak Putra, untuk closing statement pada nyantai siang kita hari ini nih, berikan dong pesan dan kesan Kak Putra sebagai seorang jasa tulis tangan kepada teman-teman Pro 2 di luar sana, khususnya anak muda dan yang mau terjun ke bidang itu dan yang mendengarkan. Boleh tuh Kak Putra.
1: Oke, mungkin closing statement dari aku buat teman-teman Pro 2 agar tetap semangat untuk melakukan tugas apapun itu, bukan hanya ditulis tangan saja. Alangkah baiknya jangan takut memulai, karena kita jika takut memulai maka kita tidak akan mencoba hal tersebut dan tidak tahu apa juga hasilnya, karena kita di awal takut memulai. Mungkin seperti itu sih.
0: Oke, teman Pro 2, itu dia closing statement dari Kak Putra. Yeah. Aku mungkin nambahin sedikit ya teman Pro 2. Terkadang apabila kita mau mulai bisnis ataupun usaha yang menghasilkan cuan ya, ada beberapa usaha yang tidak memerlukan modal banyak. Yeah. Salah satunya itu adalah modal jasa. Kita tinggal memanfaatkan keahlian dan kreativitas kita untuk dijadikan jasa cuan.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay. Tidak terasa ya sobat kreatif, hampir satu jam kita menemani siang kali hari ini. Obrolan kita tadi bersama Kak Ahmad dan Agustian Saputra benar-benar membuka mata bahwa hobi yang sederhana kalau ditekuni dengan konsisten dan kreatif bisa benar-benar jadi ladang cuan. Benar kan Kak Putra?
1: Iya, benar sekali. Okay. Teman-teman Pro 2,
0: terima kasih banyak untuk Kak Putra sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini dan berbagi inspirasi luar biasa hari ini dengan teman-teman RRI Pro 2 Palangkaraya. Semoga usahanya semakin lancar. Amin. Sukses kuliahnya dan terus berkarya menginspirasi anak muda Kalimantan Tengah.
1: Amin.
0: Oke, dan aku mau mendoakan Kak Putra nih, semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk aktivitas harinya. Oke teman Pro 2, saya Rusman Hamdani dan
1: aku Ahmad Dhani Agustian Saputra.
0: Nah, kami pamit undur diri dari program Muda Kreatif siang hari ini. Dan jangan kemana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya bareng Kak Putra sebagai inspirator di jasa joki tulis tangan dan lukis. Jadi harap teman-teman Pro 2 di luar sana bisa mengikuti jejak Kak Putra nih demi mengembangkan kreativitas dari tulis tangan dan lukisnya. Kata Kak Putra tadi, pesan yang disampaikan, jangan ragu dan harus percaya diri untuk terjun ke dunia itu. Oke teman Pro 2, nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan adakan informasi olahraga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita kali ini berada di informasi olahraga. Yaitu kali ini Rusman menginformasikan dari dunia otosport dulu ya, teman Pro 2. Yaitu menang di Baku, Rusel percaya diri dan targetkan kemenangan di sisa balapan. George Russell merasa kembali menemukan kepercayaan dirinya setelah meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan. Kemenangan tersebut memangkas jaraknya dengan Kimi Antonelli di puncak klasemen pembalap dari 81 menjadi 66 poin. Pembalap berusia 28 tahun itu kini menargetkan kemenangan dalam setiap balapan tersisa untuk mengejar Antonelli. Ayah siapa yang kenal dengan pembalap motor GP George Russell? Oke, teman Pro 2, siapa nih pembalap motor GP idola kalian ataupun favorit kalian? Kalau Rusman sendiri itu adalah Mark Marquez. Itu adalah idola sepanjang masa Rusman. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Setelah ini bakalan banyak banget informasi dari dunia olahraga. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Berkabut banget ya. Wah, kita kayak tinggal di negeri di atas awan.
1: Negeri di atas awan apaan? Itu asap. Jangan malah bercanda, ini bisa berbahaya.
0: Hah, asap? Kirain efek dramatis biar jalanan kelihatan estetik.
1: Estetik apanya? Kalau asap semakin pekat, jarak pandang bisa terganggu. Kesehatan juga bisa berdampak.
0: Terus kita harus ngapain?
1: Kurangi aktivitas di luar. Kalau harus keluar, pakai masker. Tutup pintu dan jendela rumah. Dan jangan ikut-ikutan membakar lahan. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar mengganggu pandangan. Lindungi diri, kurangi paparan asap, dan segera laporkan jika menemukan titik api.
0: Jangan tunggu asap makin tebal untuk mulai peduli.
2: Jaga diri, jaga lingkungan, cegah karhutlah.
3: Oh no, I'm straight in at the deep end. It was just a quiet drink with my friends. My God, I even chose a place you

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Oke, non Pro 2 kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini informasi dari dunia olahraga futsal Indonesia, yaitu Bintang Timur Surabaya kalahkan unggul FC 5-2 di PFL. Bintang Timur Surabaya meraih kemenangan 5-2 atas unggul FC Malang dalam laga kelima Pro Futsal League 2026-2027 di Gor Popki Cibubur. Tim asuhan Thiago Lino mendominasi pertandingan sejak awal dengan mencetak 2 gol dalam 12 menit pertama melalui Samuel Eko Putra dan Sauki Saud. Pertandingan dilangsungkan pada 26 September 2026 malam dan menunjukkan penampilan solid Bintang Timur di kompetisi futsal terkemuka. Samuel Eko kembali mencetak gol pada menit ke-14 membuat Bintang Timur unggul 3-0 hingga turun minum di babak. Di babak kedua, unggul FC yang dilatih Andre Luis berusaha mengejar melalui gol Andre Dwi Persada Putra pada menit ke-26. Bintang Timur kembali menjauh bersama gol Edison pada menit ke-28. Ardian Kaspari mencetak gol kedua unggul FC pada menit ke-29. Namun Ali Reza Fur menutup kemenangan Bintang Timur pada menit ke-30. Skor 5-2 bertahan hingga peluit panjang. Wasit Rian Nuryama, kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Bintang Timur Surabaya di kompetisi Pro Futsal League 2026-2027. Oke teman keluar dua, jangan kemana-mana ya, setelah ini akan ada informasi dari dunia olahraga lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita kedatangan informasi dari Asian Games 2026, yaitu Amri dan Nita amankan satu medali untuk Indonesia hingga tembus semifinal Asian Games 2026. Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Sahnawi dan Nita Violina memastikan satu tempat di semifinal nomor perorangan Asian Games 2026. Hal itu diperoleh keduanya usai menaklukkan pasangan Korea Selatan Jusung dengan Jona dengan angka 219, 122, 1221 dan 219 di 3 set berturut-turut. Laga perempat final nomor ganda campuran ini berlangsung di Ichinomiya City, Jepang, Minggu 27 September 2026. Ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Amri dan Nita atas pasangan Jo Jeong. Usai pertandingan, Nita mengaku pasangan Indonesia terus tertekan pada awal game ketiga, namun poin-poin kritis kami bisa mengembalikan keadaan dan menang, kata pebulu tangkis usia 25 tahun itu. Oke, mari kita doakan agar mereka selalu bersinar di cabang olahraganya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, karena setelah ini bakalan ada informasi dari dunia olahraga selanjutnya. Tapi untuk menikmati santai siang hari ini akan ada lagu Cinta Kekuranganku dari Nabila Mahanani. Let's go.

0: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Oke teman Pro 2, kalian masih dengerin di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini Ruswan memberikan informasi dari dunia olahraga, tepatnya lebih dari SEA Games 2026 nih. Karena kita mendapatkan kabar gembira, yaitu Rahmat Erwin mendapatkan medali emas kedua di ajang Asian Games 2026. Lifter putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah meraih emas medali di medali emas di SEA Games 2026 Aichi Nagoya. Rahmat Erwin Abdullah menyatakan bahwa prestasi ini terasa lebih spesial dibandingkan kejuaraan sebelumnya karena merupakan event terbesar setelah SEA Games. Pertandingan diselenggarakan di Nagoya City Trade and Industry Center pada Sabtu 26 September 2026. Kata Rahmat Erwin nih ya teman-teman, ya ini beda sih ya, karena ini sekarang event terbesar karena terakhir kan SEA Games dan sekarang Asian Games, ujar Rahmat dalam keterangan resminya sesuai pertandingan di Nagoya City Trade and Industry Center. Menurutnya, lifter berusia 26 tahun tersebut, atmosfer pertandingan kali ini memberikan kesan berbeda. Kehadiran dan dukungan langsung dari anggota keluarga baru ini jadi momen spesial untuk Rahmat. Dipersembahkan untuk anak, sama istri, sama orang tua di rumah, dan juga masyarakat Indonesia, kata Rahmat. Sedangkan perunggu direbut lifter Korea Utara, Chong Sung Ri. Ia mencatatkan total angkat 357 kg dengan rincian 162 kg angkat snatch dan 195 kg angkat clean and jump. Oke teman-teman kedua, itu dia informasi dari berita olahraga siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan relay Pro 2 Jakarta di program Indonesia Top 20 Nasional. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: dulu saja ya. Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Eh kamu, Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sesaat lagi kita akan relay Pro 2 Jakarta di program Indonesia Top Hits 20 Nasional. Nanti akan dilanjutkan lagi di pukul 13.15 ya di Top Hits 20 Mancanegara. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sekaligus Rusman ingin pamit undur diri juga nih, untuk menemani, yang sudah menemani teman-teman Pro 2 dari pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Oke teman Pro 2, tetap stay tune ya di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Jalan-jalan utama diperlebar dengan Berhemeister Bisoplein. Sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta. Teman terbaik kamu.

0: punya duit. Tenang, sama aku juga lagi bokeh. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Hati Berdua ya. Ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Toma Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

naik 4 peringkat dari posisi 19.000 lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya,

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: semua pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: konsernya Top 20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: apa lagi yang bikin viral dari seorang Naik Hila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Tomang Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: melompat lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Naikila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Runner-up kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Bukan Antinormal, Pelangi, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
2: Info Pro 2.
3: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
2: Info Pro 2.
3: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
2: Info Pro 2.
3: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Cat Eye teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 92 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada sini Spiro dengan Die on This Hell. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, yes, semua berdua masih di Antara Show Top 20 Nasional ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua, dengan Cha-Cha-Cha. Yes, semua berdua. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Fitty Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Fitty Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: pertama Prodio ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Prodio bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Islet. This is no cute anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: Di peringkat kedua, Teman Produ yang menjadi runner-up kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih, Teman Produ? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini, Teman Produ, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini, Teman Produ, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: banget ya. Setelah 12 minggu, Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam?
2: Dari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
3: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
4: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
3: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Produseri dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Topis 20 Mancanegara dari Pro 2 Jakarta. Kamu ikuti terus program keren. Saat ini ada program buat anak muda Palangkaraya yang mau dengerin lagu-lagu favorit kamu. Ya. Oke, kita akan temani kamu dengan suara penyanyi band atau solois ya. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
4: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
3: Oh iya, isinya apa aja?
4: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
3: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
4: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
5: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
1: Of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi bareng aku, Ranap Tobing, di Artist of the Weekend. Kali ini ditemani sama 4 Defense. Selama 1 jam ke depan, persiapkan diri kalian buat meluapkan semua rasa sesak, kecewa, dan patah hati yang terpendam. Sore ini mari kita sambut lagu yang udah kamu dengerin tadi dengan judul Untuk Siapa. Ya, band ini dibentuk di Bandung pada tahun 2006. Wow, lama juga ya. 4 Defense kini dimotori oleh Bonix pada vokal, Arif Ismail pada gitar, Iza Muhammad pada bass, dan Arcis Isme pada drum. Terus lewat perjalanan panjang dan bongkar pasang personel, ceritanya gitu ya, band ini tetap konsisten mengusung warna musik modern rock atau post hardcore dengan lirik bahasa Indonesia yang sangat puitis namun menyayat hati, seperti lagu tadi ya, Untuk Siapa. Ya, kalau ngomongin di atas panggung mereka, ini tampil sangat gahar, emosional dan meluap-luap. Tapi di keseharian mereka, tahu gak sih, para personel band 4 Defense itu sebenarnya sosok yang santai dan ramah. Keseharian mereka di luar jadwal tour diisi dengan nongkrong bareng bersama komunitas musik lokal di Bandung, mengurus bisnis, merchandise, dan rutin berolahraga. Ya, buat menjaga fisik untuk penampilan panggung yang energik gitu loh ya. Teman Pro 2, formasi dari band ini emang sih sangat disayangkan ya, tidak bertahan lama setelah menurunkan beberapa single. Ada Airplane, God Save Me, You Can Try to Dance or Die pada tahun 2009, Vince Junior sang vokal, terus ada Irman Seful pada gitar dan Faisal Rihan Hengkang atau Out dari grup ini. Tapi tadi udah gue sebutin satu persatu ya, personel mereka sampai dengan sekarang. Yuk, aku bakal ajak kamu lagi buat dengerin lagu berikutnya, masih bersama lagu-lagu 4 Defense. Dan sekarang kita akan dengerin bareng Faisal Permana lewat judul Jentaka.
1: Artist of the Weekend, waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Kemang Pro 2 baru aja kamu dengerin lagu dari Paul Revenge pada Juli 2024, tepatnya tanggal 16 Juli. Ya, mereka merilis single ini dengan judul Penyangkalan yang langsung mencuri perhatian pendengar saat itu. Lagu ini menjadi bagian penting dari album perayaan patah hati babak yang kedua. Single ini secara mendalam sih membahas tema tentang hubungan yang tidak sehat. Ya, ada fase denial gitu ya. Lagu Penyangkalan ini mengajak pendengarnya untuk merenungkan realita pahitnya yang seringkali sulit diakui dalam sebuah hubungan. Buat kamu yang belum punya pacar, ingat ya. Kalau belum siap pacaran, jangan dulu ya. Karena bakal banyak sesuatu yang kamu akan rasakan nanti. Bukan sukacitanya aja, ada dukanya ya. Disitulah ada yang namanya perbedaan, pertentangan, pengalaman baik, pengalaman buruk. Nah, dari lirik lagu ini kita kembali lagi ya, lewat lagu Penyangkalan Paul Revenge. Band ini menggambarkan seseorang yang terjebak dalam siklus penolakan. Nah, meskipun menyadari hubungan itu tidaklah worth it untuk dilanjutkan, lirik lagu Penyangkalan dari Paul Revenge ini, Teman Pro 2, memang ya relate banget dalam suatu hubungan. Lagu Penyangkalan ini secara gamblang melukiskan kondisi seseorang yang merasa denial. Sosok itu menolak kenyataan yang terjadi. Mereka sadar sebuah hubungan yang tidak sehat, namun terus mencoba bahwa itulah yang namanya hanya sebuah perasaan. Terus makna dari Penyangkalan ini sendiri adalah sebuah proses, cara, perbuatan membantah, tidak membenarkan. Band ini menunjukkan realita pahit tentang seseorang yang tahu hubungannya sudah tidak sehat, tetapi tetap bertahan aja. Ada luka batin dan rasa sakit yang terus dipendam, ya, seolah semuanya biasa saja.

0: kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

0: Artist of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu, Radio Nyanak Muda Palangkaraya. Masih bareng aku juga Ranap Tobing di Artist of the Weekend bareng band For Revenge. Ya, sebelum aku pamit, masih banyak lagi sebenarnya informasi tentang band ini yang belum kamu tahu ya. Album Perayaan Hati. Ya, jadi titik besar bagi Pori Fans ini karena album ini dikemas layaknya sebuah buku atau babak kehidupan di mana setiap lagunya mewakili fase-fase kesedihan setelah kehilangan orang-orang yang dicintai. Untuk siapa? Kayak gitu ya. Sama lagu Jakarta Hari Ini, kolaborasi apik bareng Stereo Wall. Teman Pro 2, Bonix Nor dikenal punya gaya penulisan lirik yang sangat lugas tapi menyentuh hati. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Bonix pun banyak mendapat inspirasi ya dalam kehidupan sehari-hari di sekitarnya juga, serta pengalaman pribadi. Bagi mereka, menulis lagu itu bukan cuma proyek musik, tapi cara katalis atau terapi untuk memulihkan luka hati. Cie. Sore ini buat teman Pro 2 yang mungkin lagi sedang kecewa-kecewanya, sedih-sedihnya, patah hati karena ditinggal sama orang tersayang. Nah, jadi kamu kayaknya cocok banget ngedengerin lagu-lagu dari For Revenge Band ini yang membuktikan juga bahwa musik emo ini tidak punya batas. Kolaborasi mereka dengan musisi lintas genre mulai dari penyanyi pop hingga dangdut pop ini sukses memperluas jangkauan pendengar mereka tanpa menghilangkan karakter asli For Revenge. Yuk teman berdua, gak terasa ya udah hampir 1 jam penuh energi emosional ini sudah kita lalui bersama bareng For Band For Revenge ya. Dari lagu-lagu mereka kita bisa belajar bahwa patah hati ini tidak harus diratapi secara diam-diam ya, dirayakan dan diresapkan bersama. Ini bisa menjadi jalan untuk pulih dan sembuh dari yang namanya broken heart. Baiklah teman berdua, aku pamit ya. Sampai di sini dulu untuk lagu-lagu dari For Revenge menemani kamu di Artist of the Weekend. Ya, inilah dia lagu terakhir dari mereka, Demi Semesta.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Boleh ajak mau dengerin lagu ya yang membawa kamu ke menit 17 lebih 3 menit. Oke, seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib. Selama bersiap-siap ya buat anak muda, teman-teman yang saat ini akan menyiapkan ya ibadah sholat maghribnya, khususnya buat umat muslim kota Palangkaraya dan sekitarnya. Oke, buat kamu yang lagi ada di fase bimbang, ini menentukan arah karir, kuliah atau hubungan ya asmara. Ingat ya, kalau tiap orang tuh punya timeline keberhasilannya masing-masing. Enggak usah ngebandingin proses yang kamu jalani sama pencapaian orang lain ya, yang kelihatannya di media sosial kamu scroll medsos gitu ya. Jadi terus asah aja sih keterampilan kita, bukan cuma kamu, aku juga gitu ya. Gak usah ngebandingin hidupnya Ranap dengan hidupnya orang lain. Rajin buka jejaring baru aja, dan percaya kalau usaha keras yang kamu pupuk sejak muda saat ini pasti bakal berbuah manis di waktu yang tepat nantinya.

Mereka berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari. Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidup sesuai

0: Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.
1: Ya, pendengar, mari kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua solat dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Ringkasnya, setiap waktu solat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti solat, zikir dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simbol radioaktif atau trefoil menandakan keberadaan bahan yang memancarkan radiasi. Tanda ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, mengikuti aturan keselamatan, dan membatasi akses bila diperlukan. Simbol radioaktif biasanya ditemukan di fasilitas nuklir, laboratorium penelitian, rumah sakit dengan peralatan radiologi, wadah limbah radioaktif, kendaraan pengangkut bahan nuklir, ruang penyimpanan sumber radiasi industri, serta pada instrumen pengukuran berbasis isotop. Tanda ini memastikan setiap orang mengetahui potensi bahaya radiasi di area tersebut yang harus diwaspadai oleh setiap pengunjung. Saat melihat trefoil, pahami bahwa area tersebut membutuhkan perhatian khusus demi melindungi kesehatan dan lingkungan sekitar. Selalu patuhi rambu resmi demi keamanan diri dan orang lain.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, teman-teman Pro 2 baru aja kamu dengarkan kumandang azan maghrib dari Palangkaraya ya. Selama menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman Pro 2 umat muslim kota Palangkaraya dan sekitarnya. Masih bersama aku Rana Tobing menemani suasana sore kamu. Ya, buat kamu yang lagi di fase bimbang, ya tentunya semangat terus ya, apalagi yang belum bisa move on dari sang mantan. Ya mungkin mantan terindah kali gitu ya. Oke, enggak terasa di waktu ini udah pukul 17 lebih 40 menit ya, udah mendekati senja dan sebentar lagi kita bakal menyambut pergantian malam. Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah setia mendengarkan Pro 2 teman terbaik kamu. Masih dengan lagu-lagu religi ya. Lagu berikutnya dari Pirgon with Last Child dengan lagunya Maha Pemilik Hati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Masih di 92,42 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya, bareng aku Rana Tobing di Sore Ceria. Setelah tadi kamu dengerin lagu dari Liodra, Sabda Rindu. Oke, yang kayaknya lagi galau banget gitu ya. Galaunya sih bukan karena putus cinta, tapi karena perasaan rindu yang amat mendalam kepada seseorang yang kamu cintai, namun sudah gak bisa lagi dijangkau atau ditemuin secara langsung karena dia berada di luar kota, atau sebaliknya kamu seperti itu. Emang sih ada yang namanya perasaan kehilangan yang menggambarkan kesedihan dan kehampaan ketika orang yang disayangi itu telah tiada atau berada jauh di luar jangkauan. Aku sih milihnya di luar jangkauan daripada dia udah pergi untuk selamanya. Sebenarnya ini lagunya pesannya sih bukan buat pacar aja ya, orang tua, keluarga, teman dekat, dia yang selalu ada di samping kamu, tapi karena ya dia udah pergi untuk selamanya. Ya kadang jam-jam kayak gini tuh teringat kenangan yang udah pernah kamu bareng sama dia gitu ya. Karena gak bisa lagi menyampaikan rindu secara langsung, ya jadi kayak meminta bantuan aja, seperti sampaikan lewat angin, menyampaikan kerinduan kamu. Ya hujan juga gak datang ya di Palangkaraya. Oke, jadi keinginan untuk buat kamu bisa makan malam bareng itu kayaknya gak bisa lagi ya. Nah kalaupun dia masih ada, ayo telepon, komunikasi, apalagi buat kamu yang punya orang tua, jangan lebihnya ke pacar dong. Kalau orang tuanya masih ada, papa, mama, adik, kakak, abang, ito ya, namboru, amang boru, tulang, nantulang, he, tambi, bue, silakan komunikasi. Sekarang kita udah terhubung dengan komunikasi yang canggih banget, kalau bisa video call bareng gitu ya. Oke, buat teman berdua yang udah ada di komentar kita sore ini. Hai buat yang Santi yang ada di Amako, lagi nyantai aja nih bareng teman-teman sambil dengerin radio. Salam kenal aja buat penyiarnya. Oke, makasih buat kamu. Ada lanjut lagi Kak Sansan. Sore jelang malam Pro 2 FM, keren-keren nih lagunya, makin asik aja di depan radio sambil ngupas bawang. Oh mau pengen masak ya. Oke, hati-hati, jangan sampai serius dengerin radio, ntar bisa kepotong ya, kesembleh. Sembleh, waduh, maksudnya bisa teriris jarinya yang manis itu, yang lentik. Kan sayang. Oke, next ada Bang Anton. Apa kabar nih Bang Ranap? Udah lama gak denger-dengerin siaran radio ya. Ternyata Pro 2 selalu di hati. Wih, salam aja buat seseorang yang ada di Jalan Raden Saleh. Aku tetap sayang kamu. Itu dia lo ya, Anton, bukan aku. Satu lagi nih. Ya, Kak Yeni. Mau pengen jalan-jalan sore ini, lagi dengerin radio di mobil, ketawa-ketawa aja sama Ayang Beb. Semoga cinta kami selalu utuh untuk selamanya. Amin, amin, amin, amin ya. Oke. Ini masih pacaran atau udah kawin? Udah kawin apa tuh? Ya udah nikah, maksudnya udah married. Yes. Kalaupun belum, ya semoga rencana terindah ya buat kamu bisa membentuk keluarga baru. Ya dengan syarat kamu udah selesai sekolahnya. Yang masih sekolah udah serius aja dengan studinya.
Boleh pacaran? Boleh aja sih, tapi lebih seriusin yang itu tadi ya. Baik teman bro dua, Bansi bareng aku Ranap Tobing menemani kamu di sore ceria. Ini dia single dari Atmas Kameleng dengan judulnya Anugerah Terindah di Pro 2 Palangkaraya.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan. Kalau enggak, bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Seberapa sering sih kamu tiba-tiba sadar kalau jempol kamu tuh udah berjam-jam scrolling media sosial, yang ada di dalamnya tuh berita buruk, gosip miring, konten negatif di media sosial tanpa henti. Ya, kebiasaan yang dikenal dengan istilah doom scrolling. Ya. Ya, ini ternyata bisa bikin otak kita capek, bikin makin kepikiran, yang membuat kamu cemas ya, dan merusak suasana hati kamu loh ya. Jadi biar gak terjebak terus dalam siklus doom scrolling yang menguras energi. Oke, salah satu cara yang paling ampuh buat meloloskan diri kamu tuh adalah dengan dialihkan lewat hobi-hobi positif di dunia nyata ya. Kamu bisa mencobain aktivitas seru yang mengandalkan gerakan fisik atau kreativitas tangan, misalnya ngebaca, baca buku fisik. Olahraga tipis-tipis aja di dalam kamar atau di rumah kamu. Boleh juga dengan merawat tanaman, mendengarkan musik, sampai belajar memasak. Kayaknya pas banget ya buat sore jelang malam hari ini. Terus selain bisa mengurangi yang namanya screen time di layar ponsel, ini melakukan aktivitas favorit di dunia nyata ini bisa bikin hormon kebahagiaan kamu tuh naik lagi, dan pikiran ini jauh lebih tenang. Istirahat sejenak ya dari layar handphone kamu, dan boleh mulai meluangkan waktu buat hobi yang bikin kamu happy. Siapa sih yang gak pernah bahagia? Ada gak sih? Ada gak yang gak pernah merasa bahagia? Kayaknya gak mungkin deh ya. Ada kan? Ada yang sering bahagia walaupun dalam hatinya tuh kecewa. Yes. Oke, teman berdua masih bareng Kurana Tobing menemani kamu. Lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara ini terus menghiasi ruang dengar kamu. The next, please welcome lagu dari Rizky Febian. Lagunya Alama.

0: adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

0: Ya baik teman Pro 2, sekarang kita dengarkan info cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya yang akan menyampaikan informasi cuaca. Oke, baik silakan kakak untuk laporannya.
1: Iya baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari Senin 28 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, masih perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih kalian Adriani yang sudah menyampaikan laporan informasi cuaca buat besok hari.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wih, mantap. Sungai Kahayan lagi surut. Timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
3: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan. Prioritaskan keselamatan. Hindari berenang di area gosong, pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

0: Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Udah kamu dengerin lagu dari Gia Indrawari, Masa Mudaku Telah Habis. Ya. Oke, mumpung masih muda jangan lupa rajin-rajin menabung. Kalau masih muda jangan lupa, ya, kamu jaga ya kekasih hati kamu, pupuk dia sampai waktunya tiba. Iya, jelas dong buat kamu yang udah punya hubungan asmara sama seseorang kemarin-kemarin bercanda ya, tapi karena udah ingat umur, ya udah deh konsentrasi sama kerjaan yang udah oke, ya kamu udah lulus kuliah, mikirnya mau membuka lembaran baru. Enggak lembaran baru kali ya kan, bener juga, membuka rumah tangga ya bersama kekasih tercinta. Ye, jangan sampai ya masa mudanya habis baru nyesal gitu. Oke teman Pro 2, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan siaran berjaringan nasional Indonesia Pro 2 Indi Nasional yang kita akan dengarkan beberapa saat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Karhutlah bukan hanya mengancam hutan dan lahan. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu jarak pandang dan kualitas udara. Jika udara mulai dipenuhi asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker saat harus keluar rumah dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam ruangan. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, karena api dapat cepat meluas, terutama saat kondisi kering dan berangin.
2: Nah betul, teman Pro 2, jika melihat titik api atau menemukan kebakaran hutan dan juga lahan, jangan mendekat dan jangan mencoba memadamkan api seorang diri. Segera laporkan kepada petugas dan ikuti informasi resmi. Lindungi diri kamu dan keluarga dari paparan asap, keselamatan selalu menjadi yang utama.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro2.
2: Selamat malam teman Pro2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro2. Info pertama, penyanyi dangdut Inul Daratista bikin kejutan di hari kedua Pesta Pora 2026 pada Sabtu malam dengan mengajak suaminya, Adam Suseno, naik ke atas panggung di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Inul sebelumnya membawakan sejumlah lagu seperti Buaya Buntung, Masa Lalu, Keong Racun, dan Yang Penting Happy.
1: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, momen haru mengiringi pemakaman Guru Soekarno Putra di TPU Karet Bifak, Jakarta, Sabtu kemarin. Roy Suryo yang hadir dalam proses tersebut menceritakan pesan Megawati Soekarno Putri saat mengantarkan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan guru dan sempat mengucapkan pesan, "Baik-baik ya, hati-hati." Info selanjutnya, ada yang punya rencana main ke Pulau Seribu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan, salah satunya lewat program Paint the Iceline.
1: Info Pro 2.
2: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi, algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah,

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Malam teman-teman Pro 2. Sekarang kita udah ada di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, dan malam hari ini ada Amala yang bakal nemenin kamu sampai nanti tutup siaran. So buat kamu di minggu malam ini teman Pro 2, seperti biasa aku menyapa, apa kabarnya? Kayaknya weekendnya udah hilang ya vibesnya, karena kalau kata orang sindrom Senin dimana minggu sore itu udah berasa banget vibes Seninnya. Dulu waktu sekolah mungkin yang kita takutkan adalah mengumpulkan tugas, PR, macam-macam gitu ya. Atau mungkin yang lagi kuliah besok kayaknya ada yang maju sidang, ada yang ujian, atau mungkin yang bekerja lagi ada banyak problem atau apapun itu. Intinya enjoy aja teman Pro 2. Ingat tagline Pro 2 malam hari ini, jangan galau malam-malam. Dan seperti biasa di Jaga Malam Weekend kita bakal adain obrolan cerita horor. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Tapi sebelum itu semua, kita dengerin dulu yuk, ada lagunya Pop Nasional Indonesia.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mantap, Sungai Kahayan lagi surut, timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
1: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan. Prioritaskan keselamatan. Hindari berenang di area gosong pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai Pro 2 teman terbaik kamu. Pasti udah kangen ya teman Pro 2 sama horror story. Kali ini ceritanya adalah pengalaman mendaki gunung. Ngomong-ngomong tentang gunung ya, seperti yang kita tahu, gunung di Indonesia tuh eksistensinya lagi naik-naiknya teman Pro 2. Karena anak Gunung Krakatau itu lagi erupsi kemarin beberapa waktu minggu yang lalu gitu ya. Habis itu setelah itu kemunculan ada permukaan tanah di tengah-tengah laut Lampung yang diprediksi akan menjadi cucu Krakatau. Tentunya hasil dari munculnya gunung di tengah-tengah laut tersebut bukanlah dari hanya satu kali erupsi saja, tapi itu adalah proses puluhan tahun mungkin teman Pro 2 yang sudah terjadi, tapi baru sampai ke permukaan laut itu baru-baru ini aja. Jadi Amala tertarik buat ngebahas tentang pengalaman horor menyusuri jalur pendakian gunung namanya Gunung Andong saat tengah malam. Bayangin naik gunung aja tuh udah seram gitu ya, apalagi di waktu tengah malam teman Pro 2. Tapi percayalah, hal ini justru banyak dilakukan oleh para pendaki gunung, apalagi buat mereka yang udah expert. Kenapa? Karena mereka tuh menantikan momen sunrise-nya, plus juga mereka gak mau terlalu lama menunggu di atas gunung gitu. Jadi udah bukan rahasia lagi gitu ya, kalau ngomongin tentang gunung adalah tempat yang menyeramkan bagi orang-orang penakut seperti kamu mungkin salah satunya. Alam bebas dengan pohon tinggi yang menjulang pada malam hari seperti punya matanya sendiri-sendiri. Pengalaman yang bikin kamu cukup kapok yaitu adalah cerita dari seorang teman kita, teman Pro 2. Langsung aja kita baca. Jadi baru aja mengalami setelah beberapa kali melakukan pendakian gunung. Saya bukanlah seseorang yang dibekali dengan kemampuan indigo, hanya sedikit peka terhadap kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Secara visual saya menolak untuk mengakui jika mata saya sedang menangkap sosok makhluk halus. Malam Selasa lalu saya bersama seorang teman merencanakan sebuah pendakian ke Gunung Andong. Gunung Andong yang berada di Kabupaten Magelang, dan kami berangkat pukul 8 malam dari kota Jogja. Hanya berdua menggunakan satu sepeda motor Vario yang pernah saya ceritakan pecah blok mesinnya. Saya sebenarnya tidak suka mendaki gunung malam hari, apalagi cuma berdua. Tetapi tidak ada pilihan lain, sebab teman saya baru selesai kerja pukul 5 sore. Menyusuri jalan Jogja sampai dengan Magelang sekitar 2 jam, kami memasuki wilayah Magelang bagian pegunungan. Jujur saya tidak tahu apa nama daerahnya, tapi perjalanan ini akan menuju Gunung Andong via base camp Sawit. Udara dingin malam lereng gunung begitu menusuk, sepi dan jarang kendaraan yang melintas. Rasanya hanya kami berdua saja yang melewati jalanan berkelok ini. Perasaan tidak nyaman sudah mulai mengisi benak. Saya penakut dan parnoan, jadi saya cepat-cepat gas motor agar selesai sampainya lebih cepat. Sekitar setengah 11 malam kami sampai di base camp Sawit. Gunung Andong yang pada normalnya sebelum pandemi selalu ramai sampai parkiran penuh sesak, malam itu lengang seperti desa wisata yang telah mati. Hanya ada satu rumah base camp yang masih buka melayani pendaki. Melihat dari jumlah motor yang terparkir, rasanya sedikit sekali, tidak lebih dari sekitar 10 motor yang saya asumsikan milik pendaki. Perjalanan ke atas benar-benar hanya kami berdua saja. Setelah berkemas melakukan simaksi dan berdoa, kami berdua pun berangkat menyusuri jalan desa Tarunagiri Jaya Sawit, dan binatang malam terdengar bersahut-sahutan menyambut langkah kami. Kami mulai berjalan, membelah rimbunnya hutan pinus. Sebelum memasuki wilayah hutan, saya dibuat syok dengan melihat seekor burung hantu sebesar kucing yang matanya menatap tajam ke arah saya. Jantung rasanya seperti mau copot. Makdek, maktratap, adrenalin, ketakutan spontan melonjak drastis sampai ujung kepala. Sambil terus merapalkan ayat kursi dalam hati, saya mencoba tetap tenang agar teman saya juga tetap nyaman, karena sepertinya hanya saya saja yang melihat keberadaan burung ini. Oh iya, kami berdua perempuan, sebagaimana layaknya hutan di malam hari, langkah demi langkah begitu sunyi. Pohon-pohon yang kami lewati seperti punya mata yang turut mengikuti langkah kami di malam hari itu. Napas tersengal-sengal, ketakutan saya atas burung tadi belum usai, saya kembali diteror dengan ketidaknyamanan. Rasanya tas saya yang ada di punggung terasa lebih berat, sehingga saya kewalahan sekali untuk menggendongnya. 5 langkah berhenti, 5 langkah terhenti. Kondisi ini membuat saya semakin diteror rasa takut yang tidak berani saya ungkapkan ke
teman. Mengingat kami hanya berdua, akan sangat tidak nyaman jika kami juga diteror ketakutan yang sama. Saya hanya bisa terus-terusan meminta waktu untuk beristirahat sambil meletakkan tas yang seperti berisi batu ini. Saya tidak berani menatap jauh ke depan sepanjang jalan, takut melihat hal-hal yang tidak diinginkan karena saya adalah seorang indigo. Hanya batu pijakan melangkah demi selangkah yang menjadi pusat perhatian. Jaket pun enggan saya lepaskan sebab rasanya bulu kuduk selalu berdiri saat angin malam membelai kulit tubuh ini. Hutan pinus yang tidak seberapa luasnya di lereng Gunung Andong itu juga rasanya begitu lama ditempuh. Langkah demi langkah, pelan-pelan adrenalin ketakutan saya mulai teratasi meskipun tas rasanya seperti menggendong batu. Saya sudah berlebih bisa tenang, saya sudah bisa pelan-pelan bercanda dan juga mengobrol dengan teman saya. Sayup-sayup, tiba-tiba telinga saya mendengar seperti seorang perempuan tertawa. Suara yang sungguh saya kenal persis seperti di film horor, yaitu dari makhluk bernama Kuntilanak. Ketika itu saya langsung membaca kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mencoba untuk mengalihkan pikiran bahwa itu adalah suara binatang malam. Kemudian saya melihat ke arah teman, dia terlihat tidak bergeming. Setelah 2 jam pendakian, kami berdua baru berhasil keluar hutan dan mencapai puncak Andong. Sekitar pukul 1 dini hari, akhirnya kami selesai mendirikan tenda. Diliputi rasa penasaran, saya memberanikan diri bertanya kepada teman, apakah dia juga mendengar suara yang tadi malam saya dengar? Jawabannya mengecewakan, tidak seperti yang berusaha saya pikirkan. Suara itu ternyata hanya didengar oleh saya sendirian, dan malam ini akan terasa begitu panjang. Begitu teman pro 2, itu adalah ceritanya nyata dari seorang teman kita, sebut saja namanya Nikita, yang baru aja mendaki Gunung Andong saat tengah malam. Tapi fun fact, dia mereka berdua ternyata perempuan. Yang aku tahu kalau misalkan daki gunung satu atau dua orang tuh biasanya ini ya teman pro 2 cowok gitu. Jadi jarang banget kalau ada cewek. Oke, jangan kemana-mana, tetap di pro 2 teman terbaik kamu, masih di zona gelap.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tamang Pro 2 kalau ngomongin tentang mendaki gunung itu memang ada aja ya Tamang Pro 2 cerita horor maupun cerita-cerita menyeramkan lainnya. Tapi kalau Tamang Pro 2 punya pengalaman sih yang serupa atau enggak nih? Nah, kalau Amala ada ya Tamang Pro 2 di mana waktu itu ceritanya datang dari teman kita sendiri yang waktu itu punya permasalahan kehidupan. Jadi dia tuh pernah ada di momen teman aku itu kayak bingung banget mau kemana gitu ya, terus juga stres juga. Jadi katanya dia tuh naik gunung, tapi gunung yang ada di sekitar Palangkaraya aja. Palangkaraya itu kan bukan gunung ya, tapi bukit. Terus kalau di usut punya usut, kok dia bisa berani-beraninya gitu ya teman berdua naik bukit sendirian, karena dia memang ternyata adalah mapala atau mahasiswa pecinta alam. Jadi dia langsung bawa semacam kayak ada kan tempat tidur yang bisa ditaruh dimanapun di hutan. Aku lupa namanya. Pokoknya itulah teman berdua. Terus habis itu dia bawa tanpa apapun, baju yang di badan aja, terus air buat minum. Udah, dia juga gak mikirin makan karena kayak udah stres banget mungkin menumpuk. Dan healingnya dia memang harus ke alam buat dia bisa teriak sekencang mungkin di atas bukit. Terus pada saat dia udah naik gitu ya, dia mendengar ada suara seperti kuntilanak juga teman berdua ketawa. Terus yang lucunya lagi adalah malah ditantangnya dia, malah dia bilang katanya apa, kata dia, sini maju aja, lebih banyak masalah aku daripada ketemu sama kamu. Yang ada malah kuntilanaknya gak muncul-muncul dan suaranya pun juga hilang. Jadi aku tuh mikir, apa jangan-jangan kalau misalkan sama makhluk halus kita tuh kayaknya lebih baik buat menantang gitu ya, daripada kita ketakutan, nahan diri, terus kita malah semakin ditakut-takutin. Jadi mendingan ya udah kita tantang aja biar mereka pada pergi sendiri. Tapi kalau ngomongin tentang cerita paling berhantu teman pro 2 tentang pendakian gunung, Amala punya beberapa cerita yang kayaknya bikin takut banget. Yaitu ada di Gunung Rambutan yang ada di Kalimantan Timur. Di sana gunung tersebut teman pro 2 itu kalau kita lihat jalannya berkelok-kelok sekali dan pinggirnya adalah jurang, di mana itu adalah jalan utama untuk menuju ke Samarinda, Kalimantan Timur atau ibu kota Provinsi Kaltim. Waktu itu pernah ada punya cerita di mana geng motor mereka pergi gitu ya. Ini sumber ceritanya dari LJL. Kalau misalkan teman pro 2 buka YouTube mungkin udah tahu channelnya gitu ya, LJL. Jadi dia itu adalah seorang pecinta horor juga, tapi bahkan dia tuh sampai ngambil jurusan di kuliah buat S1-nya itu tentang meneliti hal-hal gaib, hal-hal mitos yang kemudian diilmukan gitu teman-teman dua. Makanya dia sampai punya channel YouTube khusus mengumpulkan orang-orang yang punya cerita paling seram. Nah, kali ini cerita tentang Gunung Rambutan itu adalah geng motor yang melewati jalan tersebut. Kemudian dia tuh sebenarnya dilarang sama ibunya untuk jangan melewati Gunung Rambutan, tapi dia tetap memaksakan diri buat lewat ke gunung itu karena dia mikir kayak ini kan touring yang kayak biasanya dilakukan gitu, ngapain dilarang. Tapi ketika dia lewat ke jalan itu teman pro 2, tiba-tiba aja sepeda motornya itu gak bisa jalan, padahal biasanya jalan aja gitu lancar-lancar, tapi gak bisa jalan di satu titik. Kemudian ia pikir mungkin dia berhenti sebentar dan teman-temannya itu bakal menunggu. Ternyata teman-temannya tuh tetap lanjut aja jalan sampai selesai. Nah, di ingatan dia, dia tuh terjebak, motornya gak bisa jalan, itu kemudian dibantu sama temannya yang satunya lagi. Kemudian habis dibantu sama temannya yang satunya lagi, tapi dalam keadaan itu ingatan mereka cuman di satu momen itu aja, kayak temannya mogok, terus teman satunya peduli, sisanya ninggalin gitu ya. Bukan ninggalin sih lebih tepatnya, cuman gak tahu aja, makanya lanjut terus jalan. Jadi cuman ada mereka berdua. Terus teman mereka ini yang berdua ini teman pro 2 itu yang satunya selamat, yang satunya ternyata udah meninggal dunia gitu. Dan ternyata mereka tuh terjebak di dalam hutan tuh berhari-hari. Dan para geng motor yang mereka lihat meninggalkan mereka berdua itu sebenarnya bukan meninggalkan, tapi geng motornya tuh lagi mencari mereka berdua gitu. Yang satunya yang selamat, yang satunya udah enggak ada. Dan sampai orang tuanya itu sedih mencari-cari, terus dibantu tim SAR juga buat cari satu
anggota geng motornya ini kenapa hilang, karena satunya bisa selamat, satunya enggak. Terus diceritakan sama yang selamat kalau misalkan yang satu ini tuh dia ada aja sama si teman kita ini, cuman entah kenapa teman kita ini, teman yang satunya tuh bisa balik, yang satunya enggak. Kemudian dia tuh mimpi gitu ya, mimpi ibunya mimpi tentang anaknya yang tiba-tiba datang ke rumah. Terus besoknya ada orang pintar yang datang ke rumah dan bilang, anak kamu udah nyaman di ada di Gunung Rambutan itu, kata dia. Jadi kalau dia datang, dia cuman sekedar berpamitan untuk terakhir kalinya, dan jangan pernah tegur dia, terus jangan juga tanya kenapa dia gak mau balik. Jadi pas ibunya datang lihat dia tuh, ibunya nahan nangis, tapi ibunya tetap masakin makanan kesukaan, tetap ngajakin makan apa segala macam. Terus dia tersenyum dan meluk ibunya, dan setelah itu baru ditemukan jasadnya, dan dia memang udah gak ada lagi. Jadi yang ditemuin sama ibunya tuh mungkin, kemungkinan dia udah memang udah gak ada, mungkin karena udah kelamaan di hutan gitu ya teman pro 2 gitu deh. Dan kalau misalkan kamu punya pengalaman horor lainnya, mungkin bisa dibagiin aja ke teman kita. Tapi ngomong-ngomong tentang gunung atau bukit rambutan ini, memang dari dulu terkenal angker sih teman pro 2. Bahkan buat yang pernah ke Samarinda aja tuh udah tahu kalau misalkan lewat jalan ini tuh sebaiknya baca doa gitu ya, jangan melakukan hal-hal yang gak baik, jangan bawa makanan-makanan yang gak boleh. Kalau di hutan Kalimantan tuh rata-rata yang gak boleh bawa makanan tuh adalah kayak telur rebus. Kalau telurnya mentah mungkin aman-aman aja gitu ya, ketan. Terus kalau bisa, kalau misalkan lagi bawa makanan, bawa daun juga gitu, untuk jadi syaratnya aja gitu sih. Dan paling penting, kalau misalkan lewat di tempat yang kayaknya curam banget, atau misalkan lewat jembatan, itu harus pakai klakson, dan jangan lupa baca bismillah, assalamualaikum. Itu kayak pantangan banget, yang mitos-mitos yang kayaknya bukan mitos lagi, tapi seperti aturan atau perintah ketika melewati jalanan angker yang ada di Kalimantan, atau melewati hutan-hutan yang dianggap mistis teman pro 2. Tapi kita gak pernah tahu kenapa salah satu anggota touring itu gak mau balik lagi ke keluarganya, udah balik ikut di di alam sebelah. Kita juga sampai sekarang masih gak tahu ya ceritanya, tapi itu diangkat dari cerita nyata dan benar-benar real pernah terjadi gitu sih teman pro 2. Intinya jangan kemana-mana, tetap di pro 2, teman terbaik kamu.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
2: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
1: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
2: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
1: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
2: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
3: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

sepak bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah.

Hai, Pro 2, teman yang terbaik kamu. Teman Pro 2 seperti biasa di pukul 21 waktu Indonesia Barat, waktunya kita hadirkan akselerasi kreatif musik. Dan kali ini musiknya dari Cilokak dengan judul 1000 Masjid. Selamat mendengarkan dan tentunya tetap stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke, deal.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Apa kabar teman Pro 2? Senang banget temenin kamu. Tentunya di mana lagi kalau bukan di frekuensi 92,4 MHz. Kali ini teman Pro 2 kita udah ada di program Cerita Cinta. Dan jangan lupa sambil curhat cerita cinta dan juga request lagu, cara requestnya gimana? Kamu bisa hubungi ke hotline kita atau WhatsApp di 0811523924. Teman Pro 2 juga bisa request di aplikasi RRI Digital ya. Dan di situ kamu tinggal komen aja gimana update love story kamu. Dan kali ini temanya adalah kita ngomongin tentang mantan yang parasit, jadi pasangan parasit. Gimana pengalaman-pengalaman kamu yang pernah dimanfaatin sama pasangan? Tapi menurut aku sebenarnya gak ada istilah dimanfaatin ya, yang ada tuh cuman kita tuh simbiosis mutualisme ya gak sih teman Pro 2, saling menguntungkan. Terus juga kalau jadi pasangan ya memang harus memberikan manfaat ya gak sih. Tapi pernah gak sih kamu tuh kayak bener-bener dimanfaatin banget, yang konotasinya tuh udah berlebihan gitu ya dimanfaatinnya. Jadi bukan cuman di sekedar dimanfaatin aja, tapi kayak udah yang berlebihan banget gitu lah teman Pro 2. Jangan lupa sharing ke kita, nanti bakal malah bacain. Dan paling pertama banget kita bakal hadirkan ada lagunya Early dengan judul Bla Bla Bla Bla.

Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

0: adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar membeli nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 teman terbaik kamu, masih di cerita cinta dan juga request lagu teman Pro 2. Tadi pertanyaan Amala adalah pernah gak sih kamu punya pasangan yang begitu parasit gitu ya, atau mungkin merugikan kamu. Kali ini kita baca dulu komentar-komentar dari teman Pro 2. Ada Kak Ara teman Pro 2. Namanya Kak Ara kayak nama temen aku gitu ya. Aku jadi ingat sama salah satu teman SMA namanya juga Ara. Katanya aku pernah sih Kak punya pengalaman waktu itu diperotin sama cowokku sendiri. Ini ada istilahnya ya teman Pro 2, tapi aku takut ngomongnya gitu karena kan kita lagi apa ya siaran, jadi enggak bisa sembarangan gitu ya ngomongnya. Jadi pengalaman aku waktu itu adalah dimana aku ketemu sama cowok yang dia tuh sama sekali gak ada modal apapun. Jadi kayak misalkan jalan, aku yang bayar. Atau mungkin kita lagi nonton, aku juga yang bayar. Pokoknya apapun itu aku yang bayar. Padahal orangnya ganteng banget, terus juga fashionable, terus wangi. Pokoknya tipe cewek-cewek. Cuman cewek-cewek gak ada yang tahu kalau misalkan yang ngeduitin dia tuh adalah aku sendiri. Jujur aku udah ada di titik capek gitu ya Kak. Sampai aku berusaha buat lepas sama dia tuh gak lepas-lepas. Karena kalau dipikir-pikir, nanti kalau dia lepas daripada aku, dia dapat cewek yang sama dia, dan cewek itu bukan aku lagi. Aku takut aku malah sedih dan gagal move on dari dia. Tapi makin lama makin realistis, dan kemudian aku sadar bahwa kayaknya bukan itu deh cowok yang aku mau. Akhirnya kita sendiri lepas karena aku benar-benar menjalaninya sampai capek. Thank you buat Ara ceritanya dan request lagunya Ragu dari Lutfi. Apa nih Lutfi? Oke, langsung aja kita masukin ke playlist ya teman Bro 2. Tapi ngomong-ngomong tentang cowok yang suka gak modal, terus modal ganteng doang, habis itu apa lagi ya teman Pro 2? Kadang tuh kalau kita perhatikan gitu ya, rata-rata cowok-cowok yang kayak gitu tuh template-nya sama gak sih? Kayak mereka tuh tahu kelebihan mereka, makanya mereka ngerasa mereka tuh perlu di-provide, bukan mereka sendiri yang nge-provide perempuannya, tapi mereka yang minta di-provide, mungkin kayak balik modal gitu ya. Meskipun gak semua cowok ganteng tuh kayak gitu, cuman ada beberapa tipe-tipenya yang kalau menurut aku tuh sama. Jadi kalau misalkan kamu ketemu sama pasangan kayak gitu, mendingin banget teman Pro 2 untuk dilepasin aja, karena ternyata kita tuh kalau jadi cewek lebih happy dicintai daripada kita yang mencintai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2, teman terbaik kamu masih dijaga malam. Teman Pro 2, aku salpok sama komentar dari teman Pro 2 kita ini. Sebut saja namanya Eva ya, karena katanya jangan disebut nama aku kak gitu. Contohnya kayak namanya Rahmani, kita panggil Eva. Nah gitu ya teman Pro 2. Tapi ini bukan nama aslinya ya, Rahmani juga. Siapa itu Rahmani? Nah teman Pro 2 katanya Eva ini, aku pernah punya pengalaman punya pasangan yang benar-benar parasit, bahkan gak cuma pasangan atau cowok aku aja kak, tapi juga sampai ke mertua, calon mertua sih lebih tepatnya. Waduh, dari tadi yang komen cewek-cewek semua, yang cowok gak ada nih yang dimanfaatin ceweknya gitu ya. Tolong dong yang cowok juga kasih komentar ke kita, kirim ke 0811523924, kasih pengalaman tergong kalian, dan jangan lupa request lagu karena tema kita kali ini parasit ya. Oke, lanjut ngomongin cerita Eva. Jadi waktu itu aku ulang tahun ke-26. Aku jujur pengen banget merayakan ulang tahun tuh ke sebuah tempat rumah makan. Makan enak lah pokoknya. Terus juga habis itu aku bakal ngajakin pacar aku. Terus kita ngabisin waktu aja berdua, karena aku tuh kerjanya sibuk banget kak, dari pagi bahkan bisa juga sampai malam lembur. Begitupun sama pasangan aku. Jadi kita tuh gak ada waktu yang benar-benar me time gitu ya. Apalagi kita mau menikah, jadi kayak tabungan kita berdua tuh memang diprioritaskan buat menikah. Kemudian pas aku lagi hari ulang tahun tiba-tiba cowok aku tuh bilang pengen ngajakin mamahnya. Kata dia, boleh gak sekalian ajakin mami buat makan, jadi gak cuman kita berdua aja. Jujur awalnya aku pengen kita tuh cuman berdua aja buat mami, ya udah kita bungkusin aja biar maminya makan di rumah gitu kan. Cuman kalau dipikir-pikir, kalau ditolak juga gak enak. Dan aku yakin cowok aku tuh tipikal yang anak mama banget, pasti dia bakal ngasih tahu ke mamanya kalau gak bisa, dan nanti bakal jadi penilaian minus buat aku juga. Nanti bakalan gak jadi nikah atau batal nikah. Jadi aku tolak lah untuk menolak maminya pengen ikut gitu ya. Kemudian pada saat kita lagi di jalan, aku tuh udah ngasih tahu kita pengen makan di mana, bahkan aku tuh udah booking tempatnya juga. Tapi tiba-tiba dia bilang kalau misalkan maminya mau makan di sebuah tempat makan, rumah makan Padang. Tapi rumah makannya tuh kayak bener-bener mahal banget kak. Bahkan kalau aku hitung-hitung gitu ya, buat sekali makan aja buat satu orang itu harganya benar-benar fantastis, bisa sampai, apalagi berdua, bisa sampai 1 jutaan. Kemudian aku benar-benar bad mood banget. Terus aku juga ngechat ngasih tahu ke dia kalau misalkan aku tuh cuman ada tabungan gak sampai segitu buat kita makan. Kayak budgeting makan aku buat di momen ulang tahun aku tuh cuman under 500 ribu doang kak. Tapi bagi aku tuh udah mewah banget, dan aku udah memang menyisakan buat hari spesial tersebut. Lalu kemudian si maminya itu tetap ngotot pengen makan di rumah makan mewah Padang itu. Akhirnya aku dengan terpaksa mau makan di situ. Dan aku mikir mungkin kalau misalkan kita makan di sana, cowok aku akan bantu bayarin gitu ya. Terus aku diam aja kak. Nah di awal pada saat kita lagi pesan makanan, itu maminya benar-benar kalap banget. Dia hampir pesan semua menu makanan mahal. Jadi meja kita tuh penuh banget isinya adalah makanan yang maminya pilih. Sampai-sampai aku pilih makanan yang paling murah di situ. Habis itu cowok aku juga dia ikut-ikutan makan makanan yang sudah dipesan sama maminya. Terus pada saat itu aku izin ke toilet gitu ya, dan aku hitung semua total pesanan yang maminya udah pesan itu hampir lebih daripada 1 bulan gajiku kak. Di situ aku kaget, aku nangis juga, padahal itu adalah momen penting dimana sebenarnya kan yang ulang tahun adalah aku bukan maminya gitu ya. Habis itu aku ngechat dia, kata aku nggak ada uang buat bayar makanan maminya sama dia. Tapi dia bilang, gimana sih kamu, kata dia gitu. Dia bukannya malah memberikan solusi untuk membantu membayarkan, padahal yang pesan makanan itu adalah ibunya sendiri. Habis itu aku balik ke meja, kemudian aku habisin semua makanan aku. aku sama sekali gak ada menyentuh makanan yang maminya pesan. Terus dia sama maminya aja makan asik berdua di situ. Habis itu aku izin pergi gitu ya. Aku langsung pelan-pelan bawa tas aku dan sama sekali mereka gak sadar kalau misalkan aku beneran meninggalkan mereka pulang. Habis itu aku blok maminya, aku blok dia juga, dan aku putusin langsung di malam hari itu. Kemudian tiba-tiba dia ngechat aku dengan nomor yang berbeda, terus ngasih tahu dan sampai nelpon spam juga pada saat momen aku kerja. Terus marah-marah kenapa dia jadi melimpahkan semua yang bayar adalah diri dia sendiri, cowok aku sendiri gitu. Dia gak terima, maminya juga kata dia marah-marah sama aku. Dan aku pikir itu kan yang pesan kalian sendiri, harusnya kalian yang bayar. Aku udah kasih tahu kalau aku cuma ada budget di bawah 500 ribu. Dari situ aku trauma sih kak, dan sampai sekarang belum pernah pengen dekat sama cowok baru lagi karena aku takut dimanfaatin juga, sama seperti cerita aku sebelumnya. Aduh, kesian banget ya Epa. Aku kalau di momen kayak dia aku benar-benar marah sih, karena kita belum nikah aja udah dimanfaatin kayak gitu gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, kita justru happy gitu ya, ngasih sesuatu yang bagus buat pasangan kita, buat calon mertua kita. Tapi kalau udah berlebihan, apalagi nggak tahu diri kayak gitu, mendingan kamu berarti lagi disayang sama Tuhan, Eva gitu ya. Kamu lagi ditunjukkan, jadi mendingan tinggalin aja gitu ya, nggak ada ruginya buat melepaskan parasit kayak gitu tadi. Dan katanya Eva request lagunya di Korea dengan judul Badai Telah Berlalu.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Tahun Pro 2 sampai di sini dulu cerita cinta dan juga request lagu kita. Enggak terasa udah 60 menit dan habis ini kita bakal beralih ke program Sleep Call di mana kita bakal temenin overthinking kamu sebelum tidur. So, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, teman yang overthinking malammu di Pro 2 FM nikmati obrolan santai penuh cerita unik yang bikin betah. Yuk dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2. Rawr.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segera.

0: karena motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: hujannya deras banget. Jalanannya juga mulai licin nih.
1: Iya, kalau lagi nyetir jangan buru-buru, mending kurangi kecepatan.
0: Lah, kan biar makin cepat sampai rumah.
1: Justru karena hujan deras, jarak pandang berkurang dan ban lebih gampang kehilangan cengkeraman di jalan.
0: Oh, jadi rem mendadak juga bisa bikin bahaya ya?
1: Betul, makanya jaga jarak dengan kendaraan di depan, nyalakan lampu utama dan hindari ngebut.
0: Kalau hujannya makin lebat, sampai nggak kelihatan jalan?
1: Cari tempat yang aman untuk berhenti sementara. Jangan memaksakan lanjut kalau kondisi sudah membahayakan.
0: Siap, mending telat sampai beberapa menit daripada celaka di jalan.
1: Nah, itu dia. Keselamatan selalu penting daripada kecepatan. Nah, teman Pro 2, saat hujan deras turun, kurangi kecepatan kendaraan, jaga jarak aman, nyalakan lampu utama, dan tetap fokus saat berkendara. Ingat, tujuan utama perjalanan bukan cepat sampai, tetapi selamat sampai tujuan.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ikhtiar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kita ada di program Sleep Call. Tolong dong absen teman Pro 2, komen siapa aja yang masih bangun atau jaga malam hari ini. Tapi by the way, jaga malam Pro 2 tuh bukan jaga malam yang kayak kamu lakukan ya teman Pro 2. Tapi itu tuh singkatan dari jangan galau malam-malam. Siapa nih yang mungkin galau atau kepikiran kira-kira besok Senin apa aja yang bakal terjadi? Tapi ngomongin tentang hari Senin, memang kayaknya itu tuh adalah hari yang begitu berat bagi kebanyakan orang. Kenapa sih bisa berat? Ya karena kita tuh after dari weekend, jadi kayak sindrom weekendnya tuh masih terasa, bangun siangnya tuh masih pengen lagi gitu ya. Tapi kayak harus terpaksa menghadapi hari Senin, dimana hari Senin tuh kayak awal dari segalanya, kita apel, atau mungkin kamu gak ada apel, adanya brief gitu ya pagi hari, atau mungkin rapat, habis itu melakukan banyak-banyak hal yang kayaknya kalau dipikir-pikir capek banget, apalagi kalau udah jadi rutinitas, mungkin bukan cuman capek aja, tapi juga membosankan. Jadi ternyata segala sesuatu, mau sesulit apapun, kalau misalkan gak ada bosannya mungkin enak atau enjoy aja ya teman Pro 2. Jadi memang tergantung mindset kita masing-masing. By the way, teman Pro 2 kali ini di malam hari kita ada hadirkan lagu Dere dengan judul Rubik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Sahabat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

0: Prodi udah teman terbaik kamu, teman Prodi udah mau pukul 11 menurut Amala udah pas gitu ya buat siap-siap, karena sebentar lagi kamu akan ada di program Jazz Music di mana selama 1 jam sampai nanti kita tutup siaran isinya full musik semua teman Prodi sampai nanti pukul 2.35 8 baru deh Amala bakal tutup siaran, ada tune Love Ambon. Intinya thank you banget udah nemenin Amala siaran dari pukul 8 malam. Enggak terasa ya kalau siaran malam tuh cuma 4 jam aja teman Prodi. Habis itu juga buat kamu yang pengen tidur jangan lupa untuk siapkan air putih ya, dan kali ini buat pengantar tidur kamu aku hadirkan ada esensi buku teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 hari ini lupa gitu ya buat baca buku karena minggunya enak banget dipakai buat tidur seharian. Langsung aja kita puterin esensi buku As Long As The Lemon Trees karya Julfa Kato.
1: Esensi buku dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Julfa Kato. Sebuah buku yang berjudul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Julfa Kato, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan. Tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya Hamza menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik. Apalagi Laila sedang mengandung. Sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun, Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik. Sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih, Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Layla, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Layla yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan. Buku As Long As The Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: Abdurrahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman adalah buku yang mengubah cara pandang kita tentang kecerdasan dan sukses dalam hidup. Dalam buku ini, Goleman memperkenalkan konsep bahwa kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh IQ, intelligence quotient, atau kemampuan intelektual saja, tapi juga oleh kecerdasan emosional, EQ. Kecerdasan emosional meliputi kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik milik sendiri maupun orang lain. Menurut Goleman, EQ justru memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja, hubungan pribadi, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Buku ini membedah 5 pilar utama kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Goleman menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi dan pola-pola reaksi pribadi yang kemudian bisa diolah melalui pengelolaan diri. Dengan demikian, seseorang mampu mengendalikan impuls emosional dan bertindak secara bijaksana. Goleman juga menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai internal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan. Melalui berbagai studi kasus dan hasil penelitian, Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bisa diasah dan ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa EQ adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang atau kondisi awal. Buku ini menyajikan berbagai cara praktis untuk melatih kecerdasan emosional, termasuk mengenali dan mengelola emosi, mendengarkan dengan empati, dan mengatasi stres. Goleman juga menyarankan strategi untuk menerapkan EQ di lingkungan profesional, sehingga seseorang dapat meningkatkan performa kerja dan membangun karir yang sukses. Secara keseluruhan, kecerdasan emosional memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kecerdasan emosional memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan hidup. Buku ini menawarkan panduan yang relevan untuk menghadapi kehidupan modern yang penuh tekanan dan menantang, dan menunjukkan bahwa kemampuan emosional dapat membuat perbedaan besar dalam membangun kehidupan yang bermakna. Goleman berhasil menyajikan argumen bahwa dengan mengembangkan EQ, seseorang bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kesuksesan dalam hidup, melampaui pencapaian yang bisa diraih dengan IQ tinggi semata. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Bersama saya Wanda, penulis naskah Supriyani, sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Minggu tanggal 27 September tahun 2026, saya Ahsan Amala, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Ya teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 28 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Hai, hai, hai. Jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing di Selamat Pagi Teman Pro 2. Dari jam 5 sampai jam 10 aku akan menemani kamu ya di mata acara jazz musik, lagu-lagu asik dan bikin semangat pagi kamu. Dilengkapi juga dengan BSK Trilogy. Oke, okay. Jam 6 nantinya ada informasi anak muda di Info Pro 2. Dan info cuaca BMKG ini juga akan melengkapi untuk informasi cuaca buat kamu, dan tips-tips kece terus hadir nanti menemani kamu sampai jam 9. Jam 9 jangan lewatkan ya, ngobrol seru dengan penyiar-penyiar Pro 2 FM pagi hari ini ya, dengan topik yang menarik tentunya. Oke, demikianlah program acara untuk menemani kamu. Selamat mendengarkan dan jangan lupa bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya, wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama, dan buatlah perumpamaan untuk mereka, perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعْ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدًا. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia, tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan, kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia, tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia, yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, ولأن الماء يذهب ولا يبقى فكذلك الدنيا تفنى ولا تبقى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap, habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik, dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis, dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut, tidak boleh dibawa mati, saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati, dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا يَبْتَلْ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ فِتْنَتِهَا وَآفَتِهَا. Karena dunia, karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini, tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Gak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

seringkali menjadi tempat aktivitas masyarakat, mulai dari mencari ikan, mencuci, hingga wisata. Namun, di balik itu, sungai juga menyimpan potensi bahaya yang tidak boleh dianggap remeh, terutama saat musim hujan atau ketika terjadi kenaikan debit air secara tiba-tiba. Untuk itu, penting bagi kita semua memahami langkah-langkah darurat serta cara mitigasi kecelakaan di sungai. Jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di sungai, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap tenang. Jangan panik, jika terbawa arus, jangan melawan, ikuti arus sambil mengarahkan tubuh ke tepi sungai. Usahakan mengapung dengan posisi terlentang dan kepala tetap di atas air. Gunakan benda apapun yang bisa membantu mengapung, seperti pelampung, kayu, atau bahkan tas. Segera cari tempat aman dan jauhi struktur yang berpotensi runtuh seperti jembatan atau bebatuan besar. Setelah situasi membaik, segera cek kondisi korban atau anggota rombongan lainnya. Jika ada yang mengalami luka atau nyaris tenggelam, berikan pertolongan pertama semampunya dan segera hubungi tim penyelamat atau pihak berwenang seperti BPBD atau SAR. Dalam jangka panjang, langkah mitigasi sangat penting untuk mencegah kecelakaan serupa berulang. Pemasangan rambu-rambu peringatan, edukasi masyarakat sekitar sungai, serta pelaksanaan simulasi evakuasi berkala sangat dianjurkan. Selain itu, menjaga ekosistem di hulu sungai seperti reboisasi dan pembangunan tanggul juga dapat membantu mencegah bencana seperti banjir bandang. Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Waspada dan siap siaga bisa menyelamatkan nyawa.

0: us, the neighbor's grass would not look as greener, you know, but...
1: Gua sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup mencet deadline kita?
2: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
1: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
2: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
1: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
2: Bukan. Kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
3: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air,

0: yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati itu, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

0: meratap, sungai Kahayan lagi surut, timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
1: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan, prioritaskan keselamatan. Hindari berenang di area gosong pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.
2: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
3: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
2: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Lisa, S. Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik nak, hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Info Pro 2.

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat dari arena olahraga internasional. Semangat membara datang dari skuad merah putih tim nasional panjat tebing Indonesia. Dikabarkan telah memulai menjalani latihan resmi sebagai persiapan akhir menjelang tampil di ajang bergengsi Asian Games 2026. Sesi latihan ini resmi dimaksimalkan oleh para atlet andalan tanah air untuk beradaptasi dengan dinding pemanjatan, karakteristik suhu hingga kondisi venue pertandingan. Sebagai salah satu cabang olahraga andalan Indonesia yang kerap menyumbang medali emas di tingkat dunia, kesiapan fisik dan mental para atlet pemanjat speed maupun lead boulder ini makin dimatangkan agar bisa tampil memukau dan meraih hasil yang maksimal. Info selanjutnya. Kabar gembira dan prestasi membanggakan kembali datang dari industri perfilman tanah air. Film komedi terbaru yang berjudul Agensi Rumah Tangga ini berhasil menorehkan pencapaian manis dengan resmi menembus angka 1 juta penonton di bioskop seluruh Indonesia. Dari alur cerita yang dekat sama kehidupan sehari-hari, dipadu dengan komedi segar yang bikin ngakak dan pesan kekeluargaan yang hangat, membikin sukses film ini menjadi perbincangan hangat serta incaran para pencinta film layar lebar. Dukungan dan apresiasi yang luar biasa dari penonton Indonesia ini membuktikan kalau film lokal terus bertaji dan menjadi raja di rumah sendiri. Demikian Info Pro 2.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2 FM. Gimana kabar kamu ya? Semoga baik dan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan aku pagi ini, Ranaf Tobing di Spada. Ya, semoga pagi hari ini ada kejutan manis buat kamu. Ya, udah pada narik selimutnya gak sih? Ambil handuk, mandi, habis itu sarapan pagi ya. Yang lagi beres-beres tempat tidurnya, wah bagus banget. Ini perlu dicontoh ya. Yang masih malas-malasan, mager, mendingan buruan mandi biar energi positif pagi ini langsung nempel di badan kamu dan pikiran. Jangan lupa juga yang mau pengen seduh kopi atau teh hangat, ya sebenarnya sih bagusnya sarapan dulu ya kan ya. Emang sih katanya yang suka ngopi pagi hari itu biar pikiran makin segar buat ngelewatin rintangan hari ini nanti. Ya tiap hari itu selalu ada cerita rintangan, masalah. Ya semuanya akan berjalan gitu ya. Semua kan ya alurnya ada gitu. Dan aku yakin itu akan terlewati dengan baik, dengan bagus kalau kamu melakukan hal-hal positif gitu. Keren. Bulan September ini memang vibesnya beda banget ya. Apalagi nanti bulan Oktober. Gak terasa, ini udah tanggal 28 September 2026. Wah, yang udah ada harapan terbaru ya. Oke, di tahun depan udah mulai disiapin dari sekarang. 2026, 2027 gak kerasa ya kan. Semangat terus, aku bakal

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di tiga lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

Okay, lagu dari Kylie Minogue dengan Padam. Padam yang lagi padam sama pacarnya karena kemarin emosian. Gak tahu ya, kamu malas ngejemput dia atau emang mager banget soalnya kabut asap. Tapi ya bersyukur pagi ini agak berkurang sih seputaran Tamrin. Ditambah nanti harapan kita Palangkaraya bisa diguyur sama hujan yang lebat. Oke, kalau ngomongin info cuaca, kita bakal update dulu dari situs bmkg.go.id. Nah, jadi buat kamu sebelum beranjak dari tempat tidur dan siap-siap beraktivitas di luar ruangan, aku bakal update ya. Pagi ini kota cantik masih diselimuti kabut asap. Untuk suhu udara diperkirakan berada di rentang 24 hingga 33 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi berkisar antara 60 sampai 95%. Kondisi udara yang berasap ini tentu butuh banget perhatian ekstra buat kita semua demi menjaga kesehatan pernapasan. Jadi buat kamu yang harus beraktivitas di luar rumah nantinya, wajib hukumnya buat pakai masker yang standar aja sih. Ya, kalau mau pakai masker N95, okay, nggak apa-apa juga. Nah, terus selalu sedia air putih hangat biar tenggorokan nggak gampang kering atau iritasi. Dan kalau nggak ada urusan terlalu mendesak ya, usahakan kurangi kegiatan di luar ruangan dulu. Oke, tetap jaga kesehatan dan saling peduli ya dengan sesama.

0: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
1: Karhutlah bukan hanya mengancam hutan dan lahan. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu jarak pandang dan kualitas udara. Jika udara mulai dipenuhi asap, kurangi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker saat harus keluar rumah dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam ruangan. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, karena api dapat cepat meluas, terutama saat kondisi kering dan berangin.
2: Nah betul, teman Pro 2, jika melihat titik api atau menemukan kebakaran hutan dan juga lahan, jangan mendekat dan jangan mencoba memadamkan api seorang diri. Segera laporkan kepada petugas dan ikuti informasi resmi. Lindungi diri kamu dan keluarga dari paparan asap, keselamatan selalu menjadi yang utama.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Baru aja nih lagu dari Lomba Sihir menemani pagi kamu dengan judul Melompat Lebih Tinggi. Dari hari kemarin ya, lompatan kamu biasa-biasa aja, gengs. Jadi harapannya sih lompatannya lebih tinggi, bisa lebih maksimal, ya kan? Karena mungkin alasannya kurang sarapan kemarin-kemarin gitu, ya kan? Pagi ini harus sarapan. Siapa di antara kamu yang kalau pagi-pagi suka buru-buru berangkat kerja, kuliah, sekolah, ya, waktu belum PJJ gitu ya, sampai ngelewatin sarapan. Nah, kebiasaan ngosongin perut di pagi hari ini ternyata gak cuma bikin perut keroncongan, tapi ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental kamu. Benar, benar juga sih. Karena dari sebuah studi terbaru yang menemukan bahwa melewatkan sarapan

bikin kamu jadi lebih gampang cemas dan gampang stres sepanjang hari nanti. Jadi tubuh tuh gak mendapat asupan nutrisi di pagi hari. Kadar gula darah bakal drop drastis. Kondisi ini juga bisa memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang bikin suasana hati kamu tuh jadi gak stabil ya. Bisa cepat cemas dan sulit fokus. Jadi mulai hari ini atau mulai besok jangan malas sarapan lagi ya. Jangan malas-malasan sarapan, penting banget ya. Gak perlu porsi yang terlalu berat, yang penting ada asupan nutrisi kayak telur, roti, gandum. Ya roti gandum atau buah-buahan. Ya buat modal energi menjaga mood kamu tetap tenang seharian nanti. Yes. Apalagi buat kamu yang suka menyayangi fisik ya. Kalau fisik kamu sehat, ya pikiran juga sehat. Coba kalau udah cakit, wah, masuk rumah cakit, gimana coba cucu. Oke, udah jam 6 lebih 41 menit yang udah di jalan. OTW, hati-hati aja gengs ya, jaga keselamatan kamu. Jangan sampai lecet mobil barunya, kendaraan kamu. Karena setelah itu terjadi, penyesalan emang datangnya selalu terlambat. Jadi harus hati-hati ya di jalan ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, enak juga main air begini.
2: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
1: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
2: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
3: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
1: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
3: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
2: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
1: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
3: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
2: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
1: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
4: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

yang lagi dengerin radio. Senang banget ya, radio tuh masih ada di sekitar kamu. Ya, yang udah download RRI Digital, wah pasti seru-seruan ya, bisa dengerin suara radio di seluruh Indonesia. Pro 2 FM, bisa ngebaca berita yang kamu suka ya, informasi menarik, bisa bikin playlist lagu-lagu yang isinya tuh lagu-lagu kamu banget ya, dari Indonesia, mancanegara, lagu rohani, lagu kedaerahan. Wah, masih banyak lagi deh ya. Baik, aku bakal update terbaru nih seputar penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah kota kita tercinta. Ya, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya bersama gabungan tim relawan hingga saat ini masih terus berjibaku di lapangan. Diketahui sebanyak 27 lokasi titik api ini masih dalam proses pemadaman intensif. Petugas dan para relawan tanpa tak kenal lelah terus bergerak ya, dengan cepat melakukan pemadaman serta pembasahan ya di berbagai titik rawan untuk mencegah api makin meluas dan memperparah kabut asap yang menyelimuti di kota cantik kita. Dedikasi para pahlawan pemadam kebakaran ini di lapangan ya patut kita beri apresiasi setinggi-tingginya ya. Jadi sebagai bentuk dukungan kita, yuk untuk membantu perjuangan mereka dengan stop membakar lahan atau sampah sembarangan ya, dalam kondisi kering seperti saat ini loh ya. Jadi jangan lupa buat kamu pakai masker saat beraktivitas di luar rumah ya, demi menjaga kesehatan saluran pernapasan kita.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
4: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
3: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.